0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
1: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popna saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda skater siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, apa kabar Anda di siang hari Minggu ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar, rezekinya dipermudah, dan yang sedang berkendara semoga selalu selamat sampai tujuan ya. Aduh, dan di siang hari ini pendengar ya, kita baru aja menyimak langsung ya beberapa menit yang lalu jalannya pertandingan Piala Dunia. Pasti nih kalau sekarang ini lagi bahas mengenai gol-gol yang indah, seharusnya harus begini, harus begitu. Ya, pokoknya seperti itulah ya pembahasannya. Kemudian juga mengenai pembahasan penyelamatan yang spektakuler atau sampai adu strategi yang bikin pertandingan juga makin seru. Aduh, enggak habis-habis ini pembahasannya. Oke, tapi sekarang pendengar ya, Piala Dunianya di hari ini juga sudah usai. Dan sekarang kita kembali fokus menjalani aktivitas. Mungkin yang sedang bekerja tetap semangat, yang lagi belajar di kampus walaupun hari Minggu ya, selamat belajar ya kan. Untuk para pelaku UMKM juga semoga dagangannya laris. Dan untuk seluruh sahabat pendengar RRI Banda Aceh, Aceh Besar dan juga sekitarnya ya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini, baik melalui RRI Digital, streaming, atau bahkan di frekuensi langsung, terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini sebagai teman Anda ya. Oke, pendengar, tentunya di siang hari ini kami akan menghadirkan pilihan lagu yang sangat menyenangkan dan juga asyik, serta informasi-informasi yang menarik dan tentunya suasana siang yang lebih menyenangkan ya. Oke, kita dengarkan kembali pendengar lagu darinya Keisha Levronka dengan judul Tak Ingin Usai. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan coba kita akan update informasi di siang hari ini. Pendengar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU melantik 119 pengurus PWNU Aceh masa khidmat untuk 2026 hingga 2031 di Hotel Grand Aceh Syariah Lamdom Banda Aceh tadi malam. Dan pendengar, dalam kepengurusan baru tersebut, tentunya Tengku Nur Zahri Yahya atau Walid Nu dipercaya sebagai Rais Syuriah. Dan untuk posisi ketuanya yaitu Tahfiziyah dipercayakan kepada Tengku Faisal Ali. Nah, untuk Katib Syuriah sendiri dipercayakan kepada Rektor UIN Araniri Banda Aceh yaitu Profesor Mujibur Rahman. Nah, pendengar, pelantikan ini dilakukan oleh Rais Syuriah PBNU Kyai Haji Muhammad Kholis Nafis dan juga dihadiri Wakil Ketua Umum PBNU Kyai Haji Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Kyai Haji Amir Ma'ruf bersama para ulama, akademisi, serta tokoh masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Aceh. Nah, untuk strukturnya, pendengar, struktur organisasi ini, Katib Syuriah memiliki peran penting dalam administrasi, dokumentasi, dan juga penyusunan keputusan-keputusan keagamaan. Sedangkan untuk Profesor Mujibur Rahman akan mendampingi Rais Syuriah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dan tentunya ini dinilai memperkuat representasi dalam kalangan akademisi dan juga kepemimpinan NU Aceh. Selain itu juga, pendengar, tentunya para akademisi dapat menjadi mitra strategis para alim ulama dalam menerjemahkan gagasan dan nilai-nilai keislaman ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
2: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
2: Iya, boleh juga ternyata. Kalau dilihat

0: terdekat. Nama kamu siapa?
1: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
2: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Di siang hari ini tentunya saya Khairi juga masih menemani Anda, menemani aktivitas Anda dan juga menemani suasana siang Anda. Oke, pendengar, kita update lagi informasi di siang hari ini. Dan kabar yang membanggakan datang dari Aceh Besar, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan hadiah umroh kepada 22 juara MTQ dan MQK tingkat Provinsi Aceh sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka yang mana telah mengharumkan nama daerah. Nah, sebelum berangkat ke Tanah Suci, tentunya pendengar, para peserta lebih dulu mengikuti proses pesiju dan juga pelepasan yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Besar yaitu Muharram Idris bersama dengan Wakil Bupati Syukri Ajalil. Nah, tentunya dalam hal tersebut Bupati berpesan agar seluruh rombongan tetap menjaga kesehatan, kekompakan, dan mematuhi aturan selama berada di Arab Saudi. Mengingat juga ini masih dalam suasana yang cukup padat ya, karena bertepatan dengan masa pemulangan jemaah haji. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentunya ini merupakan sebuah apresiasi ya, yang tentunya bisa juga untuk menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin giat dalam belajar Al-Quran yang berprestasi. Kalau menurut Anda sendiri, pendengar, apakah penghargaan berupa umrah bagi para juara MTQ dan MQK ini dapat mendorong lahirnya lebih banyak kari dan juga kariah berprestasi dari Aceh atau seperti apa? Boleh untuk Anda berbagi pendapatnya mengenai informasi barusan di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Oke, di siang hari ini pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu pilihan terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Darinya Krisya dengan judul Kisah Kasih di Sekolah. Selamat mendengarkan.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Selamat siang pendengar Persatu di mana pun Anda berada di siang hari ini. Ya, sebagian dari kita ada yang sedang santapin makan siang ini. Oke, di siang hari ini juga mungkin sebagian dari kita juga sedang menikmati menikmati rebahan mungkin ya. Karena nggak kemana-mana, ya udah deh pilih rebahan aja, apalagi besok Senin. Oke, pendengar, saya bacakan ini ya yang ada di WhatsApp Persatu mengenai tanggapan yang tadi ya kan. Ada beberapa yang udah kirim juga ini. Hai Khaira, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi di mobil loh, lagi dengerin kamu siaran katanya. Aduh, makasih ya. Makasih ya udah dengerin aku. Oke, kalau menurut aku ini program yang sangat bagus ya. Selain menjadi penghargaan bagi para juara, juga bisa memotivasi anak-anak dan remaja Aceh untuk lebih semangat belajar Al-Quran. Semoga ke depan semakin banyak prestasi yang diraih. Amin, ya amin. Positif banget ini teman saya. Oke, ini ada juga. Saya nggak tahu ini nggak ada namanya. Kalau saya sendiri setuju dengan hadiah umrah ini sebagai bentuk apresiasi, tapi saya juga berharap pembinaan kepada para qari dan qariah dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya setelah juara saja yang diperhatikan. Ini lebih ke kritis namun membangun ya. Oke, terima kasih 88 ujung nomornya. Kemudian ada juga ini saya pilih aja ya. Atau saya baca tiga-tiganya lah. Oke deh, saya baca yang ketiga ini ya. Ada Eci di Banda Aceh ini ngirim. Udah lama ya gak bersua dengan Eci ini. Oke, kalau saya sih senang dengernya, jarang-jarang ada hadiah yang benar-benar bermanfaat seperti umrah. Mudah-mudahan mereka pulang membawa pengalaman yang baik dan bisa menginspirasi generasi muda lainnya. Oke, itu menurut Eci ya. Kemudian juga ada Ainal di Langsa. Lagi dengerin Pro 1 nih, RRI Banda Aceh di mobil, lagi dalam perjalanan ke Aceh Timur. Wah, emang bisa ya? Apa lewat RRI digital? Kayak lewat RRI digital deh. Tapi saya nggak tahu juga sih streamingnya seperti apa ya jangkauannya. Luar biasa ya, saya rasa penghargaan seperti ini memang pantas diberikan. Semoga daerah lain juga bisa memberikan apresiasi yang sama kepada anak-anak yang berprestasi di bidang keagamaan. Amin, amin, amin. Untuk Mbak Ainal di Langsa yang sedang dalam perjalanan ke Aceh Timur, hati-hati di jalan ya. Kemudian juga untuk teman saya tadi ya, ada Mulia juga, ini dia. Sering banget dengerin Pro 1 Banda Aceh, tapi kalau 100% males katanya dia bergabung. Terima kasih ya Mul, hati-hati juga yang lagi dalam perjalanan. Kemudian ini siapa lagi nih ya, kok nggak ada namanya, namanya pakai emot gitu. Saya mendukung sekali hadiah umrah, bukan hanya penghargaan tapi juga menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus mencintai Al-Quran. Semoga program seperti ini terus berlanjut. Amin. Banyak banget ternyata ya harapan dari masyarakat Aceh ya yang terkait dengan apresiasi yang diberikan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Besar ini untuk mereka yang sudah mengharumkan nama daerah untuk juara MTQ dan juga MKK tingkat Provinsi Aceh. Ya, mudah-mudahan kita doakan seperti harapan-harapan yang sudah diinginkan oleh para pendengar kita ini ya. Oke, di siang hari ini pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan satu lagu lagi ya. Di siang hari ini darinya Bruno Mars dengan judul When I Was Your Man. Dan nanti tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: 2026. Sari berita. Pendengar, koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Berita lainnya, BPBD Sabang terus lakukan evakuasi di sejumlah lokasi terdampak bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Informasinya disampaikan Cindy Novita.
1: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampong sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
2: Dan kami selalu berkoordinasi dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi, fasilitator lah, ya, mendampingi desa-desa. Kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi kecilnya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
1: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampong Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Kampung Kota Timu, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Berikut laporan Diah Novritaria.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kota Timu, Kecamatan Sukakarya, yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
4: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
3: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kuta Timu Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
5: terkena musibah tanah longsor ini ada dua kakak. Semalam sudah dilarikan ke

0: rumah sakit itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya udah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah, dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
1: Ia menambahkan pemerintah kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor susulan. Diah Novritaria melaporkan.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dan mendukung kemajuan pendidikan sekaligus juga membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rehab rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, situs cagar budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat. Jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
3: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
4: Ketika nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
3: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
3: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh siang ini, dan tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda. Ya, oke, BTW pendengar, untuk 100% Indonesia seperti biasa nanti akan saya buka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah saya hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Jadi untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu

0: tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026 ya. Seperti biasa yang mau bergabung di sesi yang pertama melalui line telepon, saya buka dulu ya teleponnya. Oke, di 0651 44 336. Bagi yang mau WhatsApp juga bisa, nanti akan saya bacakan juga yang di WhatsApp Pro 1, yang jangan di WhatsApp pribadi ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, Ufa Diana Nino.
0: Cie, kemarin juga udah jadi pembuka.
1: Dua hari libur kan biasa itu.
0: Iya benar, tapi kemarin udah ketemu sama Kaira juga nih. Hari ini ketemu lagi, gimana perasaannya?
1: Oh, seneng yo Kaira.
0: Ah, yang benar.
1: Iya benar dong.
0: Bisik dong, biar nggak tahu yang aslinya.
1: Yang aslinya nggak tahu ya. Gimana dengan itu?
0: Dengan apa?
1: Dengan abang-abang itu gimana
0: tuh? Abang-abang mana? Jangan ribut-ribut.
1: Gitu, dia aja.
0: Gimana?
1: Apa kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ini lagi trika ini.
0: Oh iya, trika.
1: Iya, lagi besok udah lagi kan.
0: Besok udah ini udah menyambut hari Senin lagi.
1: Iya, Senin lagi males rasanya ya.
0: Iya, semua orang pada benci ya sama hari Senin. Kenapa sih?
1: Enggak tahu, memang kok udah libur Sabtu Minggu tuh kayaknya rasanya mau libur terus.
0: Oh, darah-darah pada pemalas ini ya.
1: Itulah makanya maunya kan hari Minggu, Minggu terus. Minggu, Senin masuk, ini Sabtu, mulai Sabtu. Kayak kemarin hari, Kaira, bayangin lah rasanya males ya.
0: Ya udah deh, jalanin aja, nikmatin rasa males itu.
1: Itulah, sampai kantor enggak lagi. Biasa
0: ada iya. Ya, ini ya. Iya, memang itu jinnya banyak banget ya. Jin malesnya.
1: Itu malesnya tuh males kali, tapi sampai ke tempat tugas lagi biasa ya gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu melangkahnya nih susah.
0: Memang berat ya.
1: Berat. Katanya kan enggak maunya enggak usah jam 7 dulu ya, 6 aja.
0: Nanti ya kalau Kaira udah jadi presiden, Kaira atur deh semuanya.
1: Iya, Kaira atur aja ya.
0: Iya.
1: Enggak ada libur itu ya, Kaira.
0: Siap. Oke, mau request lagu apa ini?
1: Ya. Salam untuk abang ya.
0: Iya, baik untuk abang itu ya.
1: Iya.
0: Yang jauh di mata, dekat di hati.
1: Iya, benar itu, Kaira. Lagu ini, Kaira.
0: Apa Poppy tuh?
1: Mercury.
0: Poppy Mercury.
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Air mata jadi saksi.
0: Air mata jadi saksi. Mana nih air mata jadi saksi? Oke. Salamnya untuk ayah. Siapa?
1: Untuk Kaira dengan itu-itunya selalu ya.
0: Amin.
1: Ke penaminan gitu Kaira.
0: Terus
1: buat Kak Ina juga pagarain. Kak Ina juga di Nato. Semua-semua aja Kaira.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie, abang-abang itu dapat salam dari Kak Ulfa Diana. Oke, kita buka lagi kesempatan untuk bergabung.

0: Bung, pendengar di 0651-44336. Ya, ini di Instagram saya juga ada nih yang minta request sama puterin lagu, nanti saya bacakan ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khaira.
0: Dengan siapa ini?
1: Kak Lia, Kampung Lada.
0: Aduh, Kak Lia, udah lama kita tidak bersua, kemana aja?
1: Siarannya gak dapat di Bernun.
0: Kenapa?
1: Tanya aja sama yang di sana yang jaga.
0: Gimana sih sehat selama ini?
1: Alhamdulillah sehat. Siarannya gimana?
0: Sehat, masya Allah, tabarakallah. Jadi ini siarannya dapat hari ini?
1: Bukan hari ini, udah lebih satu minggu.
0: Oh seperti itu. Tapi kemarin kenapa nggak masuk?
1: Itulah nggak bisa karena nggak dengar. Enggak itu, enggak tekan-tekan terus kalau jam 2 tuh misalnya tekan-tekan terus nanti apa masuk apa enggak. Itu kan enggak, karena enggak dengar kan takut nanti mungkin enggak ada acaranya gitu.
0: Oh gitu, pasti kemarin ke kondangan ini? Enggak ada?
1: Ya. Enggak.
0: Hari ini?
1: Hari ini enggak juga.
0: Jadi masuk di rumah?
1: Masuk di rumah.
0: Menikmati makanan khas sendiri? Cuaca di sana gimana kali ya?
1: Cuaca di sini kadang-kadang panas, kadang-kadang kayak mendung tapi panas juga.
0: Hari
1: ada
0: ini
1: anginnya juga. Hari ini kayak mendung-mendung dikit.
0: Semi-semi mendung ya.
1: Tapi itulah nanti kalau udah jam 4 kan
0: udah mulai hujan.
1: Di atas sudah sibuk.
0: Makanya pakai apa ya? Pakai terpal bisa enggak?
1: Ya bisa, busut.
0: Yaudah, mau request lagu apa ini?
1: Tangis Rindu.
0: Dari?
1: Dari Andi Sugianto apa Ii Sugianto? Pokoknya antara, pokoknya judulnya tuh Tangis Rindu.
0: Ntar ya, saya cari dulu ya.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Oke.
1: Salam buatnya Khaira. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat selalu kalau lagi siaran.
0: Siap.
1: Banyak Mbak Arsa juga, mudah-mudahan lekas sembuh. Buat semua penyiar Pro 1, mudah-mudahan sehat semua. Habis itu buatnya Nadia, buatnya Fitri, buat Kak Cut, buat Kak Eli di Pagar Air. Habis itu buat Mas Roy, Cut Abang Hitam. Habis itu buat Viola, buat Diana di Sigli juga. Itu buat semua-semua yang lagi dengerin Pro 1, mudah-mudahan sehat semua. Spesial buatnya Bang Deddy aja ucapan. Mudah-mudahan sehat selalu di sana, mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Buatnya Khaira, selamat bertugas. Mudah-mudahan gak bosan sama suara-suara kami ya.
0: Yalah, malas baliknya ini.
1: Iya. Buatnya Khaira sama bertugas ya.
0: Oke.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong, dari Sugianto.
1: Ya, yang dengerin selamat siang semuanya, salam manis dari Lia.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan untuk satu penelpon lagi di sesi yang pertama ini. Silakan untuk Anda pendengar di 0651-44336. Oke, kita sapa kembali pendengar yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Diana di Simpang 3 Sigli.
0: Dengan Kak Diana?
2: Iya.
0: How are you, Kak Diana? Baik.
2: Kabar baik.
0: Kok malah ketawa? Kemana aja sih, kompak banget sama Kak Lia menghilang?
2: Dia masih di hatimu.
0: Mana nih, gak ada nih.
2: Ada, coba tengok hatimu.
0: Di sebelah kiri apa sebelah kanan?
2: Iya, di sebelah kanan.
0: Tapi sehat ya, Kak ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau request lagu apa sih yang ini?
2: Lagu dari Ria Rizky Poldi, Surat Putih.
0: Surat Putih. Oke. Okay. Iya.
2: Salam-salam yang pertama. Saya kira sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dan akhirat. itu buatnya Kak Lia di Kepung Ada bersama Tuan Titi juga sehat selalu selama iman dan akhirat. Nah itu buatnya Nadia di Lambaru, di Jerusalem, Cuk Abang Hitam dan semua.
0: Oke.
2: Biar buatnya Cuk Abang yang lagi balik ke Takengen.
0: Oke, siap.
2: Sampai tujuan.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Ulfa Diana, ada Kak Lia, ada Kak Diana juga. Ya, oke, yang sudah request lagu ini kita putarkan dulu untuk yang di WhatsApp. Coba saya lihat adakah. Oh, tidak ada ternyata. Tapi untuk yang mau bergabung di WhatsApp silakan ya di 0852-8285-4445. Oke, darinya Poppy Mercury dengan judul Air Mata Jadi Saksi. Selamat mendengarkan.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Masih dalam 100% Indonesia di siang hari ini, pendengar, untuk sesi kedua saya bacakan yang ada di WA Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ira, selamat siang juga. Wadul mau request lagu dari Nya Rosa dengan judul Lupakan Cinta. Oke, baik, gak ada salam-salam ya, yaudah gak apa-apa. Kemudian ada Kak Fitri, request lagu dari Setia Band Asmara. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, dan untuk semuanya aja, termasuk untuk Wadul juga ini ya. Apa nih, semoga panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah, Pak Idrus maksudnya ya. Pak Idrus di Pekanbada. Juga semoga sehat terus dan panjang umur dengan keluarga. Oke. Spesial buat Bang Amar, semoga panjang umur dan sehat terus buat Bang Amar. Oke, terima kasih Kak Fitri. Cakep amat ya fotonya. Oke, ini ada juga nih teman saya yang di Instagram ya. Saya bacakan deh sebentar, sabar ya. Oke, ada Dea di Takengon. Aku mau request lagu dong Mbak. Iya Mbak, ini panggilan akrab kami nih kalau Mbak. Jangan panggil Mbak dong kalau di sini. Oke, dia mau request lagu darinya. Siapa ini ya? Dari Admes Kamaleng ya, judulnya Anugerah Terindah. Ada nggak sih lagunya? Admes Kamaleng. Agnes Kamaleng judulnya Anugerah Terindah. Bukannya Tulus Anugerah Terindah? Ah gak tahu ah, pokoknya nanti saya carikan deh. Kalau benar berarti 100% untuk Dea ya. Salamnya untuk siapa nih? Salamnya untuk yang udah nyakitin aku. Terima kasih udah nyakitin aku selama ini ya. Salam juga untuk Khaira dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih yang udah nyakitin. Aduh, jangan curhat dong, please. Jangan curhat ya, teman-teman aku. Jangan curhat di sosial media ya. Curhatnya ke orang langsung deh. Oke, kita putarkan dulu ini lagunya Rosa dengan judul Lupakan Cinta. Selamat mendengarkan.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya 100% Indonesia di sesi yang ketiga, menjelang sesi terakhir juga. Aduh, pandangan mata saya udah gak enak nih, ada warna-warna oranye. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, saya Bang Heru. Waalaikumsalam, ketok pintu gak nih? Bang Heru di Lampaseh Kota ya. Saya ingin diputarkan lagu dari Ada Band yang judulnya Yang Baik Bagimu. Yang baik bagiku. Salam buat penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu. Salam juga buat Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Salwa dan pendengar setia RRI. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali ya. Oke, untuk di WhatsApp dan juga di line telepon kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk semuanya yang sudah dengerin Pro 1 Banda Aceh di siang hari ini, terima kasih sudah menjadikan teman setia Anda, sudah menemani aktivitas dan juga kegiatan Anda di siang hari ini. Dan coba saya cari dulu ya lagu Ada Band Yang Baik Bagimu.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di Program Masatu RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di Program Masatu RRI Banda Aceh.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kembali bersama saya Arso dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan mengangkat topik Ruang Untuk Semua, Inklusi Anak di Shopee Sunset Library. Sudah bergabung bersama kita Ibu Rehan Lubis, beliau adalah CEO Founder Shopee Sunset Library. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bang Arso.
1: Iya, Ibu Rehan di sore hari ini kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bang Arso juga ya.
1: Amin. Di sore hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik ya Bu. Ini inklusi anak di Shopee Sunset Library. Nah mungkin Ibu Rehan bisa apa yang Ibu pahami ini dengan istilah perpustakaan inklusif ini dan mengapa itu penting bagi Shopee Sunset Library, Bu?
2: Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang inklusi bagi kami itu artinya dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, semua lapisan tanpa memandang misalnya latar belakang dan juga mungkin utamanya keterbatasan fisik atau bahkan jenis kelamin juga. Maka itu kami ketika membuka ruang perpustakaan baik yang di pinggir pantai di kawasan Lampu Lokenga dan juga sekarang sudah ada di Kota Banda Aceh, kami berusaha sedapat mungkin dan semaksimal mungkin perpustakaan yang kami buka itu dapat diakses oleh segala lapisan masyarakat dengan latar belakang berbeda dan keterbatasan fisik juga. Tapi memang karena kami saat ini belum masih menggunakan bangunan-bangunan yang sudah ada, memang belum bisa terlalu aksesibel, tapi sedapat mungkin ruangan-ruangan ataupun fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung kami, kami buka untuk dapat diakses oleh segala lapisan.
1: Artinya ini pertama kali dibuka Shopee Sunset Library ini di daerah Pantai Lampu, Bu ya?
2: Iya Bang Arso, di Pantai Lampu.
1: Nah ini kenapa dibuka di daerah pantai nih, Bu? Ini bagaimana nih cerita awal dibukanya perpustakaan yang di pinggir pantai ini bagaimana, Bu?
2: Iya, jadi memang kita tahu di sini salah satu destinasi wisata kita pantai ya Bang Arso ya, dan kita sangat kaya sekali dengan pantai yang bagus-bagus. Dan kami ingin ketika orang ke pantai itu tidak hanya melulu menikmati wisata bahari. Maka itulah kami membuat sebuah wisata alternatif yang kami sebut dengan wisata edukasi. Maka itu kami membuka sebuah perpustakaan di pinggir pantai. Kemudian juga kami memiliki concern terhadap masyarakat pesisir. Maka itu di awal sekali perpustakaan itu memang adanya di sekitar Pantai Lampu Lokenga, Aceh Besar.
1: Ya ini awalnya hanya sekedar pustaka biasa Bu ya, belum mengarah ke siapa saja yang bisa akses ya. Karena ini kan kalau di pantai ini pasti kurang akses ya Bu ya untuk semua orang ya.
2: Iya, jadi waktu itu memang kami buka untuk umum, cuma memang kami sedapat mungkin menyediakan ya kamar mandi yang aksesibel untuk pengguna kursi roda. Jadi kalau yang di pantai, kamar mandi kami sejauh ini sudah dapat diakses oleh para pengguna kursi roda.
1: Ya artinya dari awal memang dibukanya perpustakaan ini untuk semua orang Bu ya, walaupun ini di pertama kali dibuka ini di daerah pantai. Dengan tujuan sambil menikmati keindahan alam, masyarakat juga bisa

0: memperoleh ilmu ya dan pengetahuan Bu ya.
1: Iya. Baik. Bang Arso, harapannya demikian.
0: Ya, ini luar biasa, tujuan yang sangat baik ya. Baik. Ini bagaimana Bu, inklusi di ruang anak ini diwujudkan secara nyata bukan sekedar slogan Bu?
1: Iya, jadi memang kita tahu ya, saat ini sangat sedikit ruang-ruang publik itu yang memang aksesibel terhadap anak-anak. Mm-hmm. Utamanya misalnya karena banyak orang tua, khususnya laki-laki yang katakanlah merokok begitu ya, dan yeah, itu kan tidak baik bagi anak. Mm-hmm. Nah, kami ketika kami membuka itu, kami cukup concern bagaimana anak-anak bisa nyaman dan punya ruang aman. Awalnya memang kita berusaha untuk ramah anak begitu. Yeah. Artinya segala kebutuhan anak-anak sedapat mungkin kita sediakan. Mm-hmm. Tapi kemudian setelah kita bicara inklusi, tentunya seluruh ruangan harus bisa dijangkau dan diakses anak-anak. Mm-hmm. Dan pelan-pelan kami wujudkan, jadi setiap ruang-ruang di Sofis and Celebrity itu, baik yang di pantai maupun di Banda Aceh yang terletak di Gece Komplek, itu mudah-mudahan bisa accessible ya untuk anak-anak, sehingga mereka juga merasa punya ruang aman.
0: Iya. Baik, ini lebih fokusnya yang di Kota Banda Aceh nih Bu ya. Setelah didirikan di Kota Banda Aceh ini menjadi pengalaman ya. Ini bagaimana Sofis and Celebrity yang di pinggir pantai mungkin bertujuan untuk semua orang nih, untuk pengguna kursi roda, untuk kamar mandi sudah ada. Tapi yang di kota ini pasti lebih dipikirkan ke yang lain ya. Mungkin netra misalnya ya. Ini pasti sudah di ke arah situ ya. Iya. Ini yang di Banda Aceh ini di daerah mana Bu?
1: Persisnya kami berada di Jalan Kurung Daroy nomor 3 Gece Komplek Banda Aceh. Jadi kita persis berada di depan salah satu aliran sungai Kurung Daroy ya, yang ada di kawasan Gece Komplek.
0: Nah kalau misalnya untuk yang di Gece Komplek sendiri nih Bu, ini bagaimana nih gambaran Sofis Library ini?
1: Iya, jadi kita mengaktivasi sebuah rumah tua yang sudah kosong hampir 6 tahun gitu. Dan memang ketika kita reaktivasi kembali rumah itu ada beberapa tantangan ya. Salah satunya karena memang rumah itu kan awalnya disiapkan untuk private ya. Dan sekarang kita buka untuk orang. Jadi memang beberapa kendala kami misalnya kamar mandi itu tidak terlalu aksesibel. Tapi coba kita siasati gitu, kita buat pintu paling tidak dari salah satu sisi kursi roda bisa masuk begitu, dan anak-anak juga sepanjang dalam pengawasan orang tua juga bisa aksesibel. Jadi kita sedapat mungkin memang mengusahakan baik yang di Gece Komplek ini juga aksesibel untuk semua orang. Ya harapannya bisa jadi nyaman dan orang-orang juga punya ruang aman, tidak hanya anak-anak tapi juga misalnya harapan seperti ibu-ibu yang mau menyusui begitu ya.
0: Ada ruang khusus gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ataupun mengganti popok paling tidak sehingga ketika mereka karena memang ada beberapa ruangan yang kami siapkan untuk family time begitu ya. Jadi mereka juga merasa aman dan nyaman ketika misalnya terjadi interaksi antar keluarga.
0: Ini bukan hanya wisata pantai, tapi kita bisa wisata buku juga, ya.
1: Iya betul, Bang Arso.
0: Baik, apakah ada momen atau pengalaman yang memperkuat keyakinan Ibu bahwa setiap anak berhak atas ruang baca yang sama, Bu?
1: Iya, jadi kebetulan bukan kebetulan ya. Saya ibu tiga anak, Bang Arso. Dan ketika saya membesarkan anak-anak itu memang kadang-kadang kita di ruang publik itu agak susah ya, apalagi misalnya ketika mau menyusui atau anak kita sedang rewel begitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam membesarkan tiga anak saya, dan kebetulan juga kami berpindah-pindah kota ya, hampir 20 tahun ini sudah kami 15 kali pindah, Bang Arso.
0: Dalam 20 tahun 15 kali pindah ini, ya. setahun lebih sekali pindah gitu.
1: Iya betul. Mudah-mudahan ini back for good ke Aceh, nggak pindah lagi ya. Jadi berdasarkan pengalaman itu kami melihat di banyak kota juga ruang aman untuk anak dan perempuan itu memang masih kurang. Nah, ketika kami membuka usaha ini ya, membuka usaha perpustakaan ini, kami merasa bahwa perlu kiranya kami mengimplementasikan apa yang dulu kami rasakan tidak ada gitu ya, kami wujudkan. Jadi kenapa itu kemudian kami merasa yakin bahwa ruang aman dan nyaman bagi anak dan perempuan itu penting berdasarkan pengalaman kami sebagai orang tua.
0: Artinya berdasarkan pengalaman pribadi ini apa yang tidak dapat dirasakan ya, tidak bisa ibu dapatkan Di tempat lain ini saat ini Ibu terapkan ya di ya, perpustakaan ini ya. Baik. Menurut Ibu apa perbedaan antara ruang yang sekedar ramah anak dan ruang yang benar-benar inklusif ini, Bu?
1: Ya. Jadi kalau kita bicara ruang ramah anak, memang ruang itu kita setting atau kita siapkan agar anak-anak merasa kebutuhannya terpenuhi gitu ya Bang. Tapi memang kalau kita bicara ruang inklusi, artinya tidak hanya anak-anak yang coba kita fasilitasi gitu, tapi juga semua orang gitu, baik laki-laki, perempuan, segala umur, dengan segala keterbatasan, utamanya keterbatasan fisik gitu. Jadi kenapa kita pelan-pelan menuju ke ranah inklusi, inklusi begitu, karena memang harapannya ke depan tidak hanya anak dan perempuan yang bisa punya, yang merasa punya ruang aman begitu, tapi juga semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, dan juga sekali lagi keterbatasan fisiknya.
0: Nah ini selama dibuka Sophie's Library ini Bu, sudah berapa lama ini berjalan Bu?
1: Kami buka itu tahun 2022, Juni pertengahan 2022, dan sekarang berarti hampir 4 tahun Bang Arso.
0: Iya. Yang di Gece sendiri sudah berjalan berapa lama ini Bu?
1: Baru 3 minggu Bang.
0: Oh baru 3 minggu ya, ini artinya
1: iya, baru
0: sekali Bu ya.
1: Baru sekali Bang Arso ya, jadi karena ketika kami membuka yang di pantai itu kan banyak juga komentar, di kota juga buka dong gitu, karena mungkin merasa kebutuhan, apa sekarang soalnya beli buku mahal sekali Bang Arso. Sangat mahal, indeks ekonomi ya, sangat mahal, jadi ketika ada perpustakaan dan buku-bukunya juga update begitu, orang-orang merasa terbantu sekali dengan kehadiran perpustakaan kami. Jadi mereka berharap mungkin bisa perpustakaannya lebih dekat lagi dari kota gitu. Akhirnya alhamdulillah waktu awal tahun kemarin kami dapat satu rumah di Gece Komplek, dan butuh, karena rumahnya sudah kosong hampir 6 tahun, butuh effort yang agak luar biasa juga, sekitar 6 bulan kami renovasi dan perbaiki, dan akhirnya ya lebih kurang 3 minggu lalu kami rilis dan kami buka untuk publik perpustakaannya.
0: Iya, ini mungkin kalau misalnya mau yang masyarakat Kota Banda Aceh ya khususnya, ini mau ke pustaka wilayah ini kan terlalu jauh Bu ya. Ke Darussalam ya. Jadi mungkin kalau ada yang di seputaran kota ini lebih terbantu ya.
1: Betul nah. Bang Arso.
0: Untuk Sophie's Library ini bukanya dari kapan sampai kapan Bu? Apa buka setiap hari nih Bu?
1: Kalau yang di kota kami buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau yang di pantai kita bukanya jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Dan karena pantai agak-agak slow living, hari Senin itu kita tutup. Tapi dari minggu sampai ke minggunya lagi itu kita, dari Selasa ya. Sampai minggu itu kita buka.
0: Artinya untuk yang di kota ini bisa diakses setiap hari Bu ya?
1: Betul Bang Arso.
0: Ya, jadi kan ini terkadang ada orang yang cara belajarnya cari ketenangan Bu ya. Ini mungkin lebih nyaman kalau duduk di pustaka sambil membaca ya. Ini kan kalau di pustaka kita ngomong aja gak boleh gitu ya. Ini kan ada aturan-aturan yang biasanya diberlakukan di pustaka ya. Nah ini kalau misalnya di Sophie's Library sendiri ini bagaimana Bu?
1: Iya, kita memang yang di kota ini kita kembangkan lagi lebih ke yang kami sebut tuh library cafe atau semacam cafe baca. Jadi orang-orang bisa masuk ke perpustakaannya, bawa makan minuman begitu ya, dan saling berdiskusi. Tapi memang setelah 3 minggu ini kami amati sepertinya orang-orang sudah cukup teredukasi ya Bang Arso.
0: Sudah cukup paham ya bagaimana di pustaka itu.
1: Betul. Dan itu surprise ya bagi kami. Artinya tingkat literasinya juga lumayan oke begitu ya. Jadi gak hanya sekedar FOMO. Mereka paham betul ketika mereka berada di dalam perpustakaan. Mereka membatasi mungkin nada percakapan, suara gitu ya, percakapan. Walaupun juga mereka melakukan diskusi yang sangat aktif ya saya lihat. Atau melakukan banyak aktivitas seperti misalnya menggambar atau bermain yang sifatnya edukatif gitu. Dan ketika misalnya mereka membutuh ruang yang mungkin lebih riuh lagi, mereka akhirnya memilih di luar karena ada yang juga outdoornya gitu.
0: Artinya masyarakat sudah cukup paham ya, kalaupun berdiskusi ngobrol ini dengan suara yang lebih kecil ya.
1: Betul Bang Arso. Alhamdulillah ya.
0: Baik ini Bu, apakah inklusi di sini sudah dirasakan oleh semua anak?
1: Kalau kita bicara Kota Banda Aceh ya Bang Arso, mungkin belum ya, belum terlalu walaupun kota kita ini beberapa kali kalau saya tidak salah itu mendapat penghargaan untuk kota ramah anak. Tapi memang kalau kita lihat berbagai fasilitas publik itu belum terlalu bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak. Misalnya kita bisa lihat dari kamar, penyediaan kamar mandi, kemudian atau tempat cuci tangan begitu ya, dan juga beberapa fasilitas publik seperti kendaraan umum dan juga trotoar. Begitu kita bisa lihat trotoar kita ini sangat sulit gitu ya, jangankan yang kawan-kawan difabel gitu, kita yang normal saja misalnya kita bawa anak itu kita bahkan kadang-kadang nggak tahu mau jalan di mana kalau kita jalan kaki nih Bang Arso. Jadi memang kota kita ini masih kurang berpihak ya pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk pejalan kaki gitu ya, untuk anak-anak dan juga untuk perempuan di beberapa fasilitas.
0: Ini seperti trotoar yang mungkin terlalu tinggi Bu ya, mungkin ada trotoar yang mungkin masih ada orang berjualan ya.
1: Iya Bang.
0: Ada beberapa tempat yang masih seperti itu.
1: Betul Bang Arso.
0: Ini kalau untuk fasilitas publik mungkin seperti tadi katanya tempat cuci tangan ya, ini harusnya bagaimana nih Bu tempat cuci tangan ini? Apakah kalau dibuat harus ada tempat cuci tangan yang lebih rendah? Atau mungkin yang seperti apa? Ini harapan Ibu bagaimana nih tempat fasilitas umum yang baik untuk ramah anak nih di Banda Aceh?
1: Iya, jadi kalau kita lihat memang kamar mandi ya untuk anak atau perempuan biasanya memang tidak terlalu jauh dari aktivitas, dari ruang aktivitas ya atau area aktivitas begitu, karena dikhawatirkan kadang-kadang kan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang secara jarak harapannya kamar mandi itu tidak terlalu jauh.
0: Masih dari dapat terpantau ya.
1: Iya, dapat dipantau begitu. Dan di beberapa kota itu kami lihat memang ada disediakan satu kamar mandi begitu ya, yang memang untuk keluar warga. Jadi misalnya ibunya atau sama bersama bayi sehingga ruangannya jauh lebih besar. Kadang-kadang mungkin kan ada ibu yang harus bawa stroller atau dia harus mendudukkan anak di satu tempat. Nah, harapan kita tuh ada di fasilitas publik kita seperti itu. Atau juga misalnya ketika untuk cuci tangan katakanlah memang yang harus bisa dijangkau anak gitu ya, sehingga anak mungkin tidak kesulitan untuk bisa secara mandiri mencuci tangan. Dan yang mungkin juga menjadi concern kami di tempat kita ini, di kota kita ini Bang Arso, sangat sedikit sekali fasilitas publik yang ada ruangan menyusui ya buat ibu-ibu. Padahal kan kadang-kadang kita karena daerah syariat Islam ada keterbatasan perempuan ya, yang misalnya dengan pakaian, sehingga alangkah lebih baik memang ada tempat-tempat yang private untuk perempuan, utamanya untuk menyusui.
0: Nah, ini yang mungkin belum ada ya di tempat-tempat publik kita Bu ya. Baik. Apa pertimbangan utama Bu saat merancang ruang anak agar tidak memisahkan tapi justru menyatukan Bu?
1: Iya, jadi sekali lagi berdasarkan pengalaman saya sebagai ibu ya, kalau anak-anak nggak terpantau kita di satu tempat yang sama itu kan agak sulit ya Bang.
0: Nggak tenang gitu ya.
1: Nggak tenang kita, walaupun misalnya kita hahihi dengan kawan-kawan, tapi mana ya anak saya
0: ini
1: gitu.
0: Hilang dari pandangan juga udah gelisah
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar-benar, apalagi misalnya tempatnya kita tahu mungkin ada beberapa, apakah meja atau situasi di mana tidak terlalu ramah untuk anak, itu kan mengkhawatirkan kita. Maka itu kami berusaha ketika kami merancang satu ruangan, walaupun katakanlah ruangannya sudah ada begitu ya, dalam artian kami bukan membangun sebuah ruangan baru, tapi memanfaatkan ruangan yang ada. Nah, kita betul-betul setting bagaimana ruangan itu cukup bisa
0: ramah, ya?
1: Ramah pada anak, tidak membahayakan anak. Misalnya tidak ada meja-meja yang ada siku begitu ya, tidak ada kaca yang mungkin dapat mencederai anak begitu, dan dalam pantauan orang tua, sehingga ruangan-ruangan itu memang kita satukan dengan anak. Ruangan anak yang di tempat kami juga enggak kami pasang pintu gitu. Walaupun orang-orang bilang, kok enggak dikasih pintu? Nanti anak-anaknya ribut, mengganggu pemustaka lain gitu. Kita bilang karena anak akan didampingi orang tua, mudah-mudahan anak-anak juga gak akan terlalu ribut begitu. Kalaupun ribut, saya pikir masih bisa kita toleransi begitu ya. Jadi kami berusaha sedapat mungkin bagaimana orang tua tetap bisa memantau anak, dan anak juga bisa merasa nyaman bahwa dia bersama orang tuanya gitu Bang.
0: Ya ini kan banyak orang tua juga yang mungkin mengajari anak dari kecil ya, ini mengunjungi pustaka ya, terbiasa dengan tempat baca gitu ya. Jadi mungkin ini ya Bu, jadi dibuat pustaka yang lebih ramah dengan anak-anak. Dan kita juga gak bisa terlalu melarang anak-anak gak boleh lari-lari gitu ya, namanya juga anak-anak.
1: Iya, semakin dilarang semakin dia buat Bang.
0: Iya,
1: Arso.
0: Semakin dibuat, apalagi dikatakan kalau misalnya anak-anak itu tidak seperti orang dewasa yang bisa duduk tenang, duduk diam selama beberapa lama gitu ya. Misalnya lebih dari 15 menit mungkin badannya udah sakit-sakit tuh kalau misalnya
1: Bang, iya.
0: Beda seperti kita yang orang
1: iya,
0: dewasa
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi dia harus terus beraktivitas, terus bergerak karena betul. Mungkin badannya tidak bisa menyangga ya terlalu lama. Baik. Jadi mungkin ini juga ya Bu, dibuat pusaka yang lebih ramah anak ya, memikirkan supaya kalau misalnya ya kalau misalnya dia lari tidak sampai cedera, jatuh ya, tidak sampai tersenggol kaca gitu ya. Baik, ini Bu, bagaimana Bu koleksi buku di ruang anak yang dipilih agar mempresentasikan keberagaman kondisi anak Bu?
1: Iya, sedapat mungkin memang ketika kami mengkurasi buku-buku yang ada untuk ruang anak itu kita usahakan seberagam mungkin gitu ya. Kita tahu misalnya di sini kan mayoritas Islam gitu. Kadang-kadang pengetahuan di luar agama Islam itu kurang sampai pada banyak anak. Jadi kami beberapa buku misalnya juga menceritakan keberagaman, bahwa di Indonesia ini ada banyak agama, kemudian juga ada banyak suku, bahkan di Aceh sekalipun kemudian juga begitu banyak bahasa gitu. Jadi ada beberapa koleksi buku kami yang memang kita kerjasama juga dengan Balai Bahasa Aceh untuk menyediakan buku-buku berbahasa daerah di Aceh, karena di Aceh ini ada sekitar 12 bahasa daerah. Jadi juga supaya anak-anak paham, karena memang kita kan mayoritasnya di sini Aceh ini bahasa Aceh pesisir ya Bang Arso. Kalau bahasa-bahasa yang sangat minoritas seperti katakanlah Devayan, kemudian beberapa bahasa di Singkil, Semelu, atau bahkan Gayo, bahasa Gayo atau Aceh Tamiang gitu, orang mungkin kurang familiar. Jadi di ruang buku anak kami itu ada buku-buku yang kami dapatkan dari Balai Bahasa yang berasal, yang umumnya cerita anak atau cerita rakyat itu dengan bahasa daerah. Jadi kemudian tentunya berbagai pengetahuan umum ya Bang Arso, supaya juga anak-anak kita juga punya pengetahuan gitu ya yang lebih luas lagi.
0: Baik, kita break sejenak, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik ruang utama, ruang untuk semua. Inklusi anak di Shopee Sunset Library bersama Ibu Raihan Lubis. Baik, di sore hari ini kita masih ngobrol mengenai ruang disabilitas dan inklusi, Bu ya. Dan kita juga mengajak pendengar kita yang mungkin langsung ingin bertanya dengan Ibu Raihan Lubis, bisa di sini. Mungkin ada yang penasaran nih dengan perpustakaan Ibu Raihan ini bagaimana? Mungkin bisa langsung di sini bergabung di 0651443336 atau juga bisa melalui WhatsApp di WhatsApp Persatuan RRI Banda Aceh. Dan langsung aja kita ngobrol kembali ya mengenai Shopee Sunset Library. Ini Bu, ada gak elemen desain tertentu yang secara sengaja dirancang untuk memberi kesan ramah anak di Shopee Sunset Library ini?
2: Maaf Bang, gimana Bang?
1: Ada gak elemen atau desain tertentu yang secara sengaja dirancang untuk memberi kesan ramah anak di Shopee Sunset Library ini?
2: Iya, jadi kalau khusus di ruang anak itu catnya memang kami buat berbeda dengan ruangan yang lain Bang. Lebih soft, warna pastel ya, yang membuat anak-anak memang merasa nyaman dan gak kedistract gitu ya. Karena kita tahu anak-anak hari ini dengan kemajuan teknologi dan bagaimana akses mereka terhadap sosial media atau terhadap gadget itu memang membuat mereka sedikit jauh lebih hiperaktif ya dibanding anak-anak yang mungkin di generasi sebelumnya. Jadi memang kita buat suasananya lebih soft supaya mereka juga lebih tenang dan nyaman. Ruangan-ruangan lainnya juga itu kita buat agar mereka juga bisa aksesibel terhadap buku-buku dan juga beberapa mainan, ya mainan yang sifatnya edukatif.
1: Nah ini bagaimana Bu, suasana ruang ini dibangun agar semua anak merasa aman dan bebas berekspresi Bu?
2: Iya, jadi sedapat mungkin memang kami berharap seluruh anak tetap di bawah pengawasan orang tua. Karena memang kami punya keterbatasan misalnya untuk mengawasi ya. Karena anak-anak ini kan kadang-kadang suka unpredictable ya Bang Arso ya. Tiba-tiba dia udah kemana, udah di mana begitu. Jadi memang sedapat mungkin kami berharap walaupun ruangan-ruangan kami cukup ramah anak, tapi harapannya orang tua juga bisa mengawasi. Dan sedapat mungkin kami memang tidak menggunakan furniture yang bisa membahayakan anak.
1: Ini namanya juga anak-anak kadang manjat ya,
2: iya,
1: manjat
2: betul,
1: di rak
2: betul,
1: ya,
2: iya.
1: Kadang sembunyi di balik rak.
2: Aja, ya.
1: Ya, ini mungkin lebih diperhatikan yang seperti ini Bu ya.
2: Iya.
1: Jadi yang anak-anak pun gampang terpantau ya.
2: Iya betul Bang.
1: Baik, ya, apakah ada masukan dari orang tua Bu atau pendamping anak yang kemudian mengubah cara penataan ruang? Mungkin ada masukan-masukan selama ini.
2: Iya, masukannya kami diminta untuk buat daycare Bang.
1: Sekalian
2: dan,
1: gitu ya.
2: Iya, daycare dan bimbel. Waduh, kami bilang kami gak cukup mampu ya. Belum ya, belum mungkin.
1: Belum ke arah situ.
2: Belum ke arah situ. Karena memang kita tahu tantangannya pas jauh lebih kompleks. Tapi memang beberapa orang tua misalnya menyarankan dibuat kegiatan-kegiatan untuk anak-anak. Dan alhamdulillah mulai minggu lalu itu kita buat buku, buat klub buku untuk anak. Dan nanti juga mudah-mudahan 2 minggu ke depan secara rutin dua kali dalam sebulan kita buat acara seperti mendongeng ya, storytelling time begitu untuk anak-anak. Dan sekarang ini selain di perpustakaan gitu, kami itu bagi anak-anak yang punya akses ya ke perpustakaan kami, katakanlah bisa didampingi orang tua. Tapi memang kita tahu juga banyak anak-anak yang tidak punya akses untuk ke perpustakaan. Itu kalau kami seperti di Lokenga, kami yang mendatangi mereka. Jadi di sana itu kita alhamdulillah punya 2 sekolah, sekolah negeri, sekolah dampingan kita. SD, 2 SD dan 1 SMA di mana kami yang turun ke lapangan, kami yang turun untuk melakukan acara giat literasi. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini beberapa saran dan masukan baik dari orang tua dan juga tenaga pendidik khususnya itu pelan-pelan sudah coba kami implementasikan, Bang Arso.
1: Ya ini untuk yang di kota sendiri ini kan di daerah Gece Komplek cukup padat ya ini masyarakatnya ya.
2: Iya.
1: Ini untuk daerah sekitar aja udah ramai ya yang di sekitaran Gece Komplek ini yang mungkin setiap hari mengunjungi Sophie's Library ini, Bu ya.
2: Iya, jadi alhamdulillahnya kami sangat diterima baik dengan masyarakat sekitar, utamanya ketika kami silaturahmi ke kecil ya di sini kan peran para pengurus kampung gitu kan cukup berperan ya Bang Arso. Jadi ketika kami silaturahmi disambut dengan sangat baik dan akhirnya memang kita kemudian kolaps dengan Ibu PKK dan para kader Posyandu. Jadi kami sudah merancang beberapa program di mana kami misalnya bisa berkegiatan di PAUD Gampung gitu. Itu satu hal-hal lainnya. Karena juga di Gece Komplek itu kan banyak rumah-rumah penduduk juga. Dan kalau di Loanga mungkin kami agak jauh ya dari kampung, tapi kalau di sini kita bertetangga dengan banyak orang,
1: cukup
2: begitu.
1: Padat ya,
2: cukup padat iya. Dan apalagi ini musim libur kan Bang Arso, jadi alhamdulillah setiap hari selalu ada keluarga yang bawa anak gitu. Apalagi misalnya weekend begitu ya, dan itu membuat kebahagiaan tersendiri bagi kami. Artinya selain juga mungkin informasi sudah sampai dari mulut ke mulut, banyak juga orang tua yang merasa punya tempat alternatif untuk membawa anaknya gitu.
1: Jadi kalau misalnya liburan nggak mesti harus ke warung kopi, Bu ya.
2: Betul Bang Arso.
1: Ini kan biasa kalau misalnya weekend ya, ini kalau ke pantai cuacanya nggak bagus, lagi angin kencang ya, atau mungkin mau ke warkop tidak ramah anak.
2: Betul.
1: Ya, namanya juga warkop, warung kopi ya.
2: Iya, pasti banyak
1: tempat
2: asap
1: bapak-bapak.
2: Rokok. Iya, betul Bang Arso, banyak asap rokok dan kita nggak bisa apa ya, kita nggak bisa komplain juga ya artinya kan kita yang buat pilihan mau membawa anak kita kemana dan kami coba menawarkan salah satu ruang alternatif.
1: Nah ini mungkin yang menjadi pilihan juga apalagi di saat-saat libur seperti ini Bu ya, lagi libur sekolah sore keluarganya setelah selesai bekerja nongkrongnya di pustaka gitu ya.
2: Iya.
1: Ada waktu bersama keluarga,
2: betul,
1: Bu ya.
2: Betul, betul Bang Arso. Jadi orang tua nyaman, anak juga happy.
1: Iya. Ya, apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga ini yang mungkin mau santai bersama anaknya, suaminya lagi kerja. Ini mungkin jadi pilihan juga, Bu ya.
2: Betul, betul.
1: Kalau pagi siang ini jadi pilihan.
2: Betul ya Bang Arso. Jadi tiga minggu kami buka ini kami memang melihat dinamika yang cukup baik ya. Jadi misalnya ada orang tua, ibu-ibu muda misalnya begitu membawa anak. Nanti karena ruangan di dalam itu juga ber-AC gitu. Jadi mereka mungkin nyaman, anaknya bisa tidur. Misalnya ada yang bawa stroller gitu. Nanti ibunya membaca. Bahkan ada beberapa ibu tuh sempat juga misalnya merajut begitu ya, anaknya bermain. Karena memang ruang-ruangan itu kan kita siapkan sedapat mungkin. Orang tua tuh bisa beraktivitas, anak juga beraktivitas gitu.
1: Artinya ini dibuat senyaman mungkin ya,
2: iya,
1: bukan cuma untuk anak-anak tapi untuk orang tuanya.
2: Betul Bang Arso.
1: Baik. Bagaimana Bu interaksi alami antara anak berkebutuhan khusus dan anak tipikal terjadi di ruang ini Bu? Mungkin Mbak punya pengalaman nih yang Ibu lihat.
2: Iya, jadi kami dengan keterbatasan kami memang beberapa staff kami itu memang coba kami latih secara mandiri untuk menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena berdasarkan pengalaman di pantai banyak juga orang tua yang membawa anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka itu kan ke tempat-tempat publik ya, utamanya misalnya seperti perpustakaan kami. Dan mau tidak mau kita sebagai orang dewasa menyediakan ruang yang juga cukup aman dan nyaman pada mereka, apalagi disitulah letak salah satu mungkin perbedaan tempat kami ya, value atau visi dan misi tempat kami. Jadi untuk kadang-kadang menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kami memang menyediakan waktu kami, atau paling tidak kami seperti, kalau kami sebut itu shadow parents gitu. Mm-hmm. Jadi walaupun ada orang tuanya, kami juga tetap berusaha
1: memantau.
2: Ya. Karena kadang-kadang kemungkinan besar kan ada pengunjung lain tidak notice begitu ya, bahwa ada pengunjung kita nih yang ternyata punya yang ternyata unik gitu ya, punya kebutuhan khusus dan tidak sama seperti anak lainnya. Mm-hmm. Jadi kami sebutnya itu shadow parents. Mm-hmm. Gitu. Jadi di perpustakaan kami itu ada 2 pustakawan. Nah, jadi dalam kegiatan mereka sehari-hari di perpustakaan, selain juga mengelola buku, mereka juga mencoba memantau dan mengamati ya, mengawasi pengunjung-pengunjung yang memang kita tahu punya kebutuhan khusus. Mm-hmm. Gitu.
1: Nah, ini selama musim liburan ini Bu, ini bagaimana menurut Ibu pengunjung di pustaka yang Ibu kelola ini Bu?
2: Ya alhamdulillah. Mm-hmm. Setiap hari kita selalu dikunjungi keluarga ataupun juga remaja ataupun mahasiswa ya. Mm-hmm. Bang Arso, tadi waktu saya berangkat kemari juga ada sudah ada beberapa keluarga ya yang bawa anak gitu, dan ya mereka mungkin jadi tempat alternatif ya. Hmm. Mungkin apalagi misalnya kita di sini mall terbatas begitu. Yeah. Ya, atau kadang-kadang ke pantai terlalu jauh. Hmm. Dan juga misalnya sekarang nih cuaca nggak terlalu baik untuk ke pantai, jadi mereka membawa, mereka yang tahu gitu dan punya info tentang perpustakaan kami, mereka datang dan alhamdulillah cukup baik ya pengunjung kami. Untuk kalau kita sebut 3 minggu baru buka itu buat kami sangat surprise ketika setiap hari target-target kami untuk jumlah pengunjung itu tercapai.
1: Mm-hmm. Ini kebetulan juga momen ya, momen liburan gitu.
2: Betul Bang Arso. Ya.
1: Artinya di setiap daerah yang punya pustaka ini mungkin di saat liburan ini memang pengunjungnya lebih meningkat Bu ya, dibanding hari-hari biasanya Bu ya.
2: Iya, harapannya demikian. Bang, karena memang kita tahu persis ya sekarang ya, itu dengan situasi hari ini memang akses pada buku itu agak sulit ya, salah satunya karena harga buku yang mahal dan ketersediaan akses juga misalnya ke tempat-tempat yang katakanlah perpustakaan itu juga jauh gitu. Mm-hmm. Jadi memang kita berusaha untuk membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang-orang yang mau membaca buku dan menggunakan fasilitas yang kami sediakan.
1: Mm-hmm. Artinya untuk masyarakat di Aceh atau khususnya di Kota Banda Aceh Bu ya, ini budaya literasi ini sudah lebih meningkat ya dibanding sebelum-sebelumnya Bu ya.
2: Ya alhamdulillah Bang, kita bisa lihat itu misalnya dari kepedulian orang tua ya untuk mengikuti banyak event-event yang kami buat gitu. Jadi selain kami membuka layanan perpustakaan, kami juga membuka trip-trip kunjungan-kunjungan ke beberapa site-site sejarah di Kota Banda Aceh. Mm-hmm. Ini yang untuk anak-anak gitu, bahkan juga untuk keluarga. Mm-hmm. Jadi di kegiatan-kegiatan kami itu bukan, kadang-kadang itu bukan hanya anak sekolah saja. Mm-hmm. Tapi mereka bisa ikut ayah, ibu, nenek begitu ya, sampai anak yang balita begitu, itu surprise juga buat kami. Jadi dari situ walaupun mungkin tidak terlalu besar secara angka, kami merasa kegiatan ini sudah banyak menginfluence. Mm-hmm. Orang-orang di Banda Aceh ini, sehingga mereka melek tentang bagaimana sejarah kota ini misalnya dibangun. Yeah. Dan pelan-pelan memang mengubah perilaku itu kan agak sulit ya Bang Arso ya. Jadi program-program yang coba kami gagas itu pelan-pelan ternyata sudah menginfluence banyak orang dan mudah-mudahan mengedukasi mereka sehingga kemudian punya awareness bagaimana melihat dan merawat kota ini lewat kegiatan-kegiatan edukasi yang kami lakukan.
1: Artinya ini semacam family gathering ya, dibuat bukan cuma untuk anak-anak tapi untuk keluarga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul Bang Arso, ya benar sekali. Dan itu artinya kami melihat ya literasi walaupun mungkin pelan naiknya, tapi paling tidak sudah terasa lah ya pelan-pelan dampaknya.
1: Sudah masyarakat Kota Banda Aceh sudah lebih sadar masalah
2: iya,
1: literasi
2: lebih
1: ini
2: peduli
1: Bu ya.
2: Ya, lebih peduli ya pada literasi.
1: Nah ini apa Bu peran orang tua dalam mendukung proses inklusi di Sophie Sunset Library sendiri?
2: Iya, jadi kami selain kelas-kelas untuk anak gitu ya, untuk remaja atau mahasiswa, kami juga ada kelas untuk orang tua. Jadi kita itu ada kegiatan read aloud atau ya, membaca nyaring, di mana biasanya kita mengundang para orang tua untuk belajar mendongeng begitu ya. Karena memang hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya beragam konten-konten sosial media, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan sesuatu di mana sekalipun misalnya ada sosial media atau kemajuan teknologi, tapi semangat literasi keluarga itu nggak luntur. Nah, kami coba menawarkan pada banyak orang tua untuk ikut kegiatan mendongeng yang kami lakukan, untuk mereka belajar bagaimana cara meningkatkan literasi di keluarganya. Dan alhamdulillah para orang tua banyak tertarik, banyak ikut gitu. Itu juga kami pergi ke sekolah-sekolah, misalnya untuk ke guru-gurunya juga, untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka, sehingga apa yang kami sebut sebagai sebuah literasi keluarga itu gak terputus. Karena apa? Karena sekarang banyak orang tua sibuk, kemudian anak-anak dititipkan pada nenek, nenek juga sibuk gitu ya. Jadi bagaimana sekalipun misalnya dititipkan gitu pada nenek atau keluarga, anggota keluarga lainnya, mereka juga punya kemampuan untuk punya kemampuan literasi yang baik gitu. Jadi ya kami berusaha mencoba berbagi pengetahuan dengan banyak orang tua. Harapannya akan banyak keluarga-keluarga yang bisa membangun literasi di dalam keluarganya.
1: Ya, ini bagaimana respon komunitas di sekitar Geje Komplek terhadap keberadaan ruang inklusif ini, Bu?
2: Ya, alhamdulillah sangat baik sekali respon mereka. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kami sangat disambut baik dengan ibu-ibu PKK-nya dan juga para kader-kader posyandu. Juga para remaja-remajanya yang memang kebetulan sebagian besar adalah kader posyandu. Jadi surprise juga buat kami di Geje Komplek ini bahwa kader-kader posyandu mereka itu adalah anak-anak remaja, mahasiswa begitu, yang punya energi luar biasa ya.
1: Cukup aktif.
2: Jadi Gen Z gitu ya, yang memang punya kebutuhan untuk eksis gitu. Nah, kemudian ya kami sekarang ini mau menyusun program untuk bisa kolaborasi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama terkait literasi.
1: Baik, ini apa perubahan yang Ibu lihat pada anak-anak setelah rutin menggunakan ruang ini, Bu?
2: Yang saya lihat, satu mungkin mereka ini ya, kalau kita lihat yang di Sofi, karena kami juga misalnya menyediakan semacam alat tulis, alat gambar begitu. Jadi alhamdulillah anak-anak yang udah masuk gitu ya ke area perpustakaan kami itu biasanya no gadget gitu. Biasanya ya kecenderungannya itu enggak pegang gadget gitu. Pasti mereka akan
1: sibuk
2: sendiri gitu dengan mainankah gitu, atau menggambar, atau dengan buku-buku. Dan juga misalnya kita punya beberapa alat musik, kemudian mereka main musik begitu ya. Jadi kami melihat bahwa ketika mereka masuk, alhamdulillahnya mereka tidak pegang gadget gitu ya. Dan itu buat kami sesuatu untuk ya, walaupun mungkin 1-2 jam gitu, paling tidak mereka sudah lepas dari screen time-nya.
1: Ya, artinya ini sebenarnya anak-anak ini bisa lepas dari gadget, tapi tergantung apa yang membuat dia lalai ya.
2: Betul,
1: namanya kan
2: betul,
1: anak-anak suka bermain, Bu ya.
2: Benar banget.
1: Tapi karena seperti saat ini kan permainan-permainan tradisional sendiri sudah cukup jarang ya kita temui ya.
2: Iya, betul Bang.
1: Ini yang membuat anak-anak lebih ke gadget ya untuk bermain ya. Nah, kalau di Sophie's Library sendiri ada enggak permainan tradisional yang disiapkan ya buat anak-anakku?
2: Iya, kita sejauh ini punya yang namanya engkle, Bang. Jadi memang kalau engkle itu kita gambar permanen ya, pakai cat sehingga nggak hilang.
1: Ada tempatnya ya.
2: Iya. Kemudian juga kita ada congklak gitu ya, dan juga kalau untuk anak-anak tambahannya ada kayak bricks yang balok-balok yang bisa mereka susun, dan juga beberapa alat musik yang bisa dimainkan oleh anak-anak.
1: Artinya ini juga memperkenalkan untuk anak-anak ini permainan tradisional yang dari dulu ibu-ibunya juga main seperti
2: iya,
1: ini
2: betul.
1: Loh gitu.
2: Iya, jadi kadang-kadang anak dan ibu atau ayah dan anak gitu
1: bisa
2: main
1: bermain
2: coklat,
1: bersama,
2: iya, main
1: gitu
2: sama
1: ya.
2: Kemudian orang tuanya akan bilang, oh ini dulu mainan ayah nih waktu kecil. Karena kadang-kadang kan tekniknya mereka tuh gak paham. Nah, kemudian ayah dan ibu tuh akan transfer knowledge ya, tentang pengetahuan bagaimana bermain congklak misalnya.
1: Baik, mungkin terakhir Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pengelola ruang publik lain di Banda Aceh agar inklusi ini menjadi standar, bukan pengecualian, Bu?
2: Iya, kita berharap bahwa dimanapun gitu, utamanya pada fasilitas-fasilitas yang bisa diakses publik dapat memfasilitasi orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda juga dan cukup beragam, dan juga utamanya dengan keterbatasan fisik. Harapan kami agar bisa lebih diakses lagi, lebih aksesibel lagi, sehingga siapapun orangnya dapat mengakses fasilitas-fasilitas publik, utamanya juga misalnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan edukasi dan literasi.
1: Artinya semoga di Banda Aceh ini semuanya bisa mengakses ruang publik, Bu, ya.
2: Iya,
1: bukan cuman orang-orang umum atau orang-orang sehat lainnya, ya, tapi orang-orang yang spesial ini dapat juga menjangkaunya, Bu, ya, dan bisa menikmati fasilitasnya.
2: Benar.
1: Baik, terima kasih Bu Rehan sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, Ruang untuk Semua, Inklusi Anak di Shopee Sunset Library. Mungkin sampai di sini kebersamaan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh.
3: Banda Aceh sore ini.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Masih menemani Anda di suasana sore hari berdengar. Saat ini kota Banda Aceh kembali diguyur hujan yang cukup lebat ya. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas, saat ini sedikit terhambat ya dengan cuaca saat ini. Cukup lebat di seputaran Belang Badang hujan saat ini. Banyak saya lihat ini masyarakat yang coba berteduh, mencari tempat berlindung dari hujan di sore hari ini. Untuk Anda yang saat ini tidak bisa kemana-mana, di rumah aja, saya akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Mendengar prajurit Kodim 0116 Nagan Raya bersama personil YTP 856 terus mempercepat pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Blang Puu dengan Desa Blang Merande, Kecamatan Betung Atuh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Ini pada Jumat 26 Juni 2026. Pembangunan jembatan gantung tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian TNI dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah sekaligus membantu mengatasi berbagai kesulitan yang selama ini dihadapi masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan mampu membuka akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan efisien sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lebih lancar. Pembangunan jembatan gantung ini memiliki arti yang sangat penting bagi warga Desa Blang Puu dan Desa Blang Merande. Selama ini masyarakat harus melewati jalur yang cukup jauh dan memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama ketika membawa hasil pertanian maupun perkebunan. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tapi juga berdampak terhadap meningkatnya biaya transportasi dan lamanya waktu tempuh. Dengan hadirnya jembatan gantung tersebut, masyarakat nantinya akan memperoleh akses yang lebih mudah dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Para petani dan pekebun dapat mengangkut hasil panen seperti kelapa sawit, karet, dan berbagai komoditas pertanian lainnya dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, distribusi hasil produksi menuju pusat pemasaran juga diharapkan menjadi lebih lancar, sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan masyarakat. Baik, berikan dimanapun Anda berada di sore hari ini. Masih terus kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jalan antar kampung di simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MKQ. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Ini Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026 sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara musabaqah tilawatil Quran, 2 juara musabaqah qiraatil kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
1: Selamat menjalankan ibadah umrah, semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
0: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang memproduksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
4: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sendiri juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tidaya. Kita juga punya cap Tidaya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di samaan Kuta Malaka sendiri.
3: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasa Daya, Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Menasah Daya SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Menasah Daya SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
2: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesihatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani,

0: Kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
1: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Kepala BPS Aceh Utara, Amelia Amri, kepada RRI mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Amelia, petugas sensus melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah maupun ke lokasi usaha sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selain pendataan di lapangan, BPS juga terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik elektronik maupun tatap muka, agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Amelia berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi lapangan, sebab data yang dihimpun nantinya akan digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
4: Untuk pendataan door to door, kalau kami menyebutnya, BPS menyebutkan pendataan dari setiap rumah atau setiap pelaku usaha itu dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi harapannya masyarakat pun juga sadar, artinya mengerti bahwa data ini memang untuk kepentingan masyarakat sendiri. Itu akan kembali kepada masyarakat.
3: Ia juga meminta masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Petugas BPS telah dibekali identitas resmi sehingga masyarakat dapat memastikan keabsahan petugas sebelum proses pendataan dilakukan. Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat tergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha maupun aktivitas ekonomi yang dijalankan. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
2: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Sua Ujung Kala Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
3: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, Aceh Barat akan bersih dari sampah, sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
2: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi di Masjid Al-Muklisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, didampingi Wakapolres, para pejabat utama Kapolsek Wihpesam, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran menyerahkan bantuan berupa peralatan kebersihan untuk Masjid Al-Muklisin serta 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, sekaligus wujud pengabdian dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
2: Mengucapkan terima kasih atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, semua berjalan lancar, alhamdulillah, yang kita laksanakan pun bersih. Dan hari ini juga kita sudah melaksanakan pembagian bansos. Semua itu berkat kekompakan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, Polres Bener Meriah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Peringkat dimana pun Anda berada, selamat sore untuk Anda semua yang masih bersama kami di 97,7 FM RRI1 Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Anda masih terus ditemani oleh saya Arso yang akan menemani Anda di sore hari ini. Pastinya kami akan menghadirkan rangkaian lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya sepertinya Kota Banda Aceh saat ini cuacanya sudah kembali baik ya untuk Anda lakukan aktivitas dan rutinitasnya di sore hari ini. Saat ini hujan sudah berhenti walaupun masih mendung berawan ya sore hari ini, namun cukup baik untuk mendukung berbagai aktivitas Anda. Pendengar Babinsa, jajaran Kodim 0108 Aceh Tenggara yang bersama masyarakat dan para teknisi melaksanakan pemasangan pagar kawat pada jembatan gantung perintis di Desa Bantul Kendawi, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan pemasangan pagar kawat tersebut merupakan salah satu tahapan akhir dalam proses pembangunan jembatan gantung yang selama ini dikerjakan secara bertahap melalui sinergi antara TNI, pemerintah, tenaga teknis, dan masyarakat. Tahapan ini memiliki peran penting dalam menyempurnakan konstruksi jembatan yang khususnya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan bagi setiap pengguna yang nantinya akan melintasi jembatan tersebut. Jembatan gantung perintis yang dimiliki panjang sekitar 120 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut dibangun sebagai sarana penghubung yang sangat vital bagi masyarakat. Pendengar, kembali kami hibur Anda dengan lagu pilihan, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan, pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Pendengar Koperasi Desa Merah Putih Syariah Kampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik kampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu. Ia menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Kampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk menemani Anda di suasana sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kepada dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di suasana sore jelang hari ini, di mana kota Banda Aceh terus diguyur hujan ya di sore jelang malam hari ini. Dan untuk Anda yang tidak bisa kemana-mana, di rumah aja, kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Mendengar Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menghadiri sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Administrasi Bisnis Insinyur H.T.A. Khalid M.M. yang digelar di Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Pajajaran UNPAD Bandung pada Sabtu 27 Juni 2026. Kehadiran Sekda Aceh mewakili pemerintah Aceh sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas capaian akademik putra terbaik Aceh yang berhasil menempuh jenjang pendidikan doktor. Turut mendampingi Sekda Aceh dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA. Sidang terbuka tersebut mengangkat disertasi berjudul Pengaruh ESG Disclosure terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan peran parlemen sebagai variabel mediasi. Disertai ini mengkaji hubungan antara penerapan prinsip environmental, social and governance atau ESG terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan peran parlemen sebagai variabel mediasi. Pemerintah Aceh berharap capaian akademik tersebut dapat menjadi bekal bagi Dr. T.A. Khalid untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Aceh, khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan dunia usaha, serta lahirnya berbagai gagasan yang mendorong pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu bernuansa religi dan selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam disebutkan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa redaksinya harus 1000 kurang 50? Ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang matematika dasar pengurangan yang ada dalam Al-Quran. Belum lagi dalam masalah pecahan-pecahan. Dalam ayat tentang masalah warisan, di sana Allah ada menyebutkan bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Itu semua adalah bilangan pecahan yang ada dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam permasalahan kewarisan ini yang memang sangat kompleks, tentu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang sering kita temukan ataupun permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan di dalam masyarakat. Contoh misalkan apa? Dalam penyebutan kalimat wali. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan, lalu ada wali misalnya. Nah, ini pertanyaannya, walinya ini siapa ini? Apakah saudara kandung daripada almarhum atau paman daripada almarhum? Kalau disebut paman berarti siapanya almarhum ini? Abang ayah ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Ya, mungkin sebagian orang kita ada panggil paman, ada panggil om misalkan. Ya. Karena katanya ada juga sebagian panggil apa. Ya. Nah, yang pegah apa adoma gitu, itu dari sebelah ibu ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab yang disebutkan dengan paman itu adalah hanya dari pihak ayah, dengan sebutan ammun ya. Mungkin kita sering mendengar ada sebagian dalam keluarga yang memanggil adik ayah ataupun abang ayahnya sebagai ammi misalnya. Ammi berarti paman saya. Kalau bibi sebelah ayah berarti ammati, bibi saya ya. Beda penyebutan dari sebelah ayah, dari sebelah ibu. Kalau di sebelah ibu itu namanya khal, khali ataupun khalun. Sehingga sering juga kita dengar dalam sebuah keluarga dipanggil paman dari sebelah ibu, namanya dipanggilnya khali ataupun khalati, bibi di sebelah ibu. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam yang disebut wali di sini tentu beda dengan wali nikah. Wali yang disebut di sini adalah yang secara urutan asabahnya itu dia lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum. Contoh misalkan apa? Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada seorang istri, kemudian almarhum suami yang meninggal ini ada anak perempuan 1 orang, kemudian almarhum ini punya 2 orang saudara laki-laki kandung, dan ada paman ya, adik ayah daripada almarhum. Ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi kita ulangi, seorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian ada seorang anak perempuan, kemudian almarhum ini punya saudara kandung yang laki-laki 2 orang, dan almarhum ini punya paman, adik ayah ataupun abang ayah daripada almarhum. Sehingga dalam kasus ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang mengatakan apa? Oh, almarhum ini nawali ataupun anak perempuan yang tinggalkan ini ada wali. Ini wali yang disebut wali di sini, wali siapa nih? Apakah ini saudara kandung almarhum ataupun paman daripada almarhum? Sehingga dalam hal ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rincikan. Enggak boleh kita bilang nyan wali na wali. So walinya nama. Apakah ini saudara kandung ataupun paman? Karena ini semua dalam ruang lingkup wali. Kalau paman juga termasuk wali, saudara laki-laki kandung dari almarhum juga wali. Maka dalam hal ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara pembagian warisan dalam kasus ini, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ketika seorang suami meninggal dunia tadi adalah kita tentukan mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Jadi penentuan ahli waris sebelum pembagian, karena pembagian ini butuh proses. Tak kira harta almarhum, ya. Belum lagi nanti kita taksir lagi harta peninggalan almarhum. Belum lagi kalau ada harta bersama nyampai hatawu ilai. Ada harta seharkat ataupun harta gono gini, ini harus kita pisah dulu. Nah, maka harus kita tentukan yang pertama itu adalah penentuan ahli waris sebelum pembagian. Jadi dalam kasus ini yang berhak mendapatkan warisan itu yang pertama adalah istri, karena memenuhi sebab, yaitu sebab adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, yang mana mereka dipisahkan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi kalau orang sudah bercerai, itu tidak ada lagi hak warisan untuk mantan suami ataupun untuk mantan istri. Tapi biasanya yang dipermasalahkan ketika sudah ada perceraian itu berkaitan dengan harta bersama ataupun harta gono gini. Nah, jadi kalau mereka dipisahkan dengan kematian, maka ini saling mewarisi, ya, sehingga istri termasuk ahli waris yang berhak. Berapa hak untuk istri? Karena dalam kasus ini almarhum ini punya keturunan, yaitu 1 anak perempuan, maka untuk istri dia mendapatkan bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12 ini menjelaskan tentang porsi hak untuk suami ataupun untuk istri jika pasangan dan diantara mereka meninggal dunia. Berarti istri dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi ahli waris yang berhak? Yang berhak itu yang kemudian adalah anak perempuan kandung daripada almarhum, 1 orang. Lalu berapa bagian anak perempuan kandung ini kalau dia hanya 1 orang? Kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris ada anak perempuan tunggal ataupun semata wayang, tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan tunggal ini dia mendapatkan bagian 1/2 ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhum suami ataupun ayahnya yang meninggal dunia, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau seorang meninggal dunia hanya meninggalkan keturunan 1 anak perempuan tunggal, maka dia mendapatkan bagian 1/2. Jadi juk ke urinang 1/8, kemudian untuk anak perempuan tadi 1 orang dia mendapatkan bagian 1/2. Oh, lalu kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau anak perempuannya ini ada 3 orang, semua perempuan, enggak ada laki-laki? Maka kalau lebih dari 1 orang, jumlah untuk bagian ahli waris yang perempuan ini semua, anak perempuan yang lebih dari 1 orang, mereka mendapatkan bagian 2/3. Berdasarkan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau ada anak perempuan dua orang ke atas, dua, tiga, dan itu semua perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian 2/3. Kalau tadi satu anak perempuan tunggal dapat setengah, 50%. Kalau lebih dari satu, misalkan ada tiga perempuan semua, dia mendapatkan bagian 2/3. Yang mana kalau kita persentasekan 2/3 ini adalah 67%, kalau kita bulatkan, jadi 66.66%. Nah, jadi kadang-kadang kita terkecoh nih. Pernah ketika di kampus juga saya tanyakan di, sama mahasiswa, siapa banyak bagian setengah dengan 2/3? Katanya masih banyak yang jawab setengah, karena dia terpengaruh dengan 50% tadi. Ya, setengah. Padahal lebih banyak 2/3. 2/3 itu sudah 67%, lebih dari 50%. Dan itu adalah bagian paling banyak anak perempuan yang lebih dari satu orang. Sehingga nanti dari bagian itu dibagi berapa jumlah anak perempuan? Oh, kalau ada 3 nanti bagi 3. Kalau ada 5 perempuan semua nanti bagi 5 dari bagian 67% tadi. Kemudian jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ahli warisnya ada istri-istri berhak, anak perempuan dia berhak. Kemudian ahli waris yang berikutnya ada dua saudara laki-laki kandung dan ada paman. Maka dalam kasus ini mana di antara mereka yang paling berhak? Karena mereka sama-sama wali. Kadang orang kita nyan wali, nyan wali yang mana nih yang kita kasih ini? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak itu adalah dua saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Sedangkan paman dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Nah, karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Jadi kalau disebut dengan saudara kandung, siapa dekat secara hubungan kekerabatan antara saudara kandung dengan paman? Kan lebih tahu saudara kandung, ya. Maka saudara kandung ini dia lebih berhak mendapatkan hak warisan daripada pamannya. Karena kenapa? Secara hukum warisan mereka sama-sama ansabah. Jadi ansabah itu urut, ada urutan-urutannya. Yang pertama dimulai dari anak laki-laki, karena dalam kasus tadi tidak ada anak laki-laki. Kemudian nanti urutan kedua, ansabah binafsi itu turun untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau tidak ada juga dari keturunan laki-laki yang dua orang ini, anak dan cucu ini tidak ada, ya. Tidak ada. Kemudian ansabah itu beralih untuk ayah kandung, kalau masih hidup ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau sudah meninggal, maka urutan nomor 4 jatuh ke kakek dari pihak ayah. Oh, kalau keturunan laki-laki enggak ada, ayah dan kakek enggak ada, maka baru urutan kelima ini diberikan kepada saudara laki-laki kandung. Oh, kalau enggak ada saudara laki-laki kandung, enggak langsung ke paman. Kita lihat loh, almarhum ada saudara laki-laki yang sebapa enggak? Makna saudara laki-laki sebapa berarti saudara sabohyah beda mak dengan almarhum. Yang agam, syiara agam. Ya, saudara laki-laki yang sebapa beda ibu. Ini juga dia termasuk ahli waris ansabah. Ya, dia berada di urutan nomor 6. Kalau 1-6 ni enggak ada, maka nanti ansabah jatuh ke urutan nomor 7. Siapa yang nomor 7? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum. Berarti kan ini keponakan, ya. Keponakan dari saudara laki-laki dari almarhum. Anak komun yang agam, dari siara agam. Dia dapat. Kemudian kalau enggak ada urutan nomor 8, saudara laki anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapa dengan almarhum. Oh, kalau enggak ada juga, baru nanti urutan nomor 9 adalah paman kandung. Nah, jadi paman ini dia termasuk ahli waris asobah juga, tapi dia ada urutannya karena secara kaedah yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan apa? Alhikul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Fama baqiyatil fara'id fali aula rajulin zakarin. Adapun yang sisa, jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus tadi, antara saudara laki-laki kandung dengan paman, siapa yang dekat secara hubungan kekerabatannya? Lebih dekat saudara kandung. Maka saudara laki-laki kandung ini dia lebih berhak mendapatkan asabah, sedangkan paman nanti terhijab ataupun mahjub dengan saudara laki-laki kandung tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita fahami ini. Ini wali yang mana? Kadang-kadang orang kita langsung katakan wali. Ya almarhum na wali. Ya wali kiban, payah tanya yang wali yang mana nih? Maksudnya apakah dia saudara kandung daripada almarhum ataupun paman daripada almarhum? Ya. Atau misalkan dalam kasus tadi misalkan, ada juga kasus misalkan hampir sama seperti tadi, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada istri, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada saudari perempuan kandung almarhum ini, ada adik perempuan satu orang yang kandung, bukan adik laki tapi ini adik perempuan, dan ada paman. Nah, maka dalam kasus ini mana yang berhak? Tadi kita bilang mengatakan istri berhak, anak perempuan berhak. Nah, kemudian antara saudari perempuan kandung dengan paman, mana yang lebih berhak? Mungkin sebagian kita akan mengatakan, oh yang berhak paman karena nyanagam. Saudara perempuan enggak dapat. Namun jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Karena secara teorinya dalam kasus ini lebih berhak saudari perempuan kandung. Berdasarkan kaedah ada namanya asabah ma'al ghairi. Karena tadi kalau kita katakan yang laki-laki semua tadi itu adalah asabah binafsi. Ada asabah ma'al ghairi yang kaedahnya apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila bertemu dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Maka dalam kasus tersebut saudari perempuan kandung dia dapat asabah ma'al ghairi, sedangkan paman tadi dia terhalang dengan saudari perempuan kandung. Nah, maka ini juga kita harus faham tentang permasalahan hijab juga. Dalam bab al-hajab ataupun siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini. Jangan langsung kita tentukan, oh nyan yang berhak wali, paman, nyan syara indang hana berhak. Nah, ini enggak boleh kita katakan seperti itu. Padahal lebih berhak saudari perempuan kandung dibandingkan dengan paman. Karena berdasarkan kaedah tadi, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan, jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan tadi, ada anak perempuan tadi, sebagai asabah. Maka asabah kekuatan hijabnya, kata para ulama, kekuatan menghalang saudara, maaf, saudari perempuan kandung ini, ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung dalam menghalangnya. Maka saking pentingnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan ini, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Tidak halal, maknanya haram, barang siapa yang tidak memahami bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan ini, untuk memberikan fatwa tentang masalah warisan. Jadi kalau ada orang belum faham tentang masalah faraid, lalu dia mencoba-coba untuk menjadi ataupun memberikan fatwa dalam sebuah kasus, ini boleh jadi dia berdosa nanti, haram. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada yang tidak berhak, dan dia akan mengharamkan hak kepada ahli waris yang berhak. Maka ini sangat penting jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pemahaman tentang masalah bab hijab ini. Ya. Karena ada sebagian yang pernah belajar ilmu agama lalu dianggap dia faham terhadap segala hal, dan dia dengan memberanikan diri memberikan fatwa tentang masalah ini. Rupanya yang dikasih fatwa itu salah. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena bicara tentang masalah warisan ini, kita akan menentukan hak kepada ahli waris yang berhak. Ketika kita salah menentukan hak, berarti secara enggak langsung kita telah menzalimi hak orang lain. Ya. Yang harusnya misalkan ada ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, ataupun yang seharusnya dia mendapatkan bagian sekian, lalu kita katakan, oh dia hanya merempuk. Ini sudah mengharamkan hak kepada orang yang berhak. Ini bahaya. Makanya haram bagi seseorang yang tidak faham tentang masalah hijab ini untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi suatu hal yang penting ya, agar kita sama-sama terus mempelajari ilmu ini, agar kita bisa mengetahui mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Karena banyak sekali kita lihat kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, ada yang sampai menzalimi hak orang lain. Bahkan ada yang memakan hak saudaranya, ada yang memakan hak anak yatim juga. Ya. Maka kalau dia pernah berbuat demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu dilakukan? Oh, dia baru sadar, "Oh Ustaz, jaman luah nak depa Ustaz." Nopadi natan goncok harta anak yatim kan. Ada saya pernah makan harta anak yatim. Sekarang saya enggak tahu, saya kira dia enggak dapat, rupanya dia dapat. Maka kalau kita sudah mengetahui dan menyadari kondisi tersebut, minta kehalalan, minta maaf dan minta kehalalan. Karena kalau enggak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini akan mempengaruhi terhadap amal soleh yang telah kita kumpulkan. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu fi madlamatin akhihi." Jadi barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik dengan dia menzalimi secara kehormatannya ataupun dengan mengambil sesuatu darinya, fal yatahallal minhu al-yawm, maka minta kehalalan kepadanya pada hari ini juga, sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Maknanya sebelum datang hari kiamat. Nah, ya kalau kita pernah sadar, oh kita dulu pernah tersilap, lupa ya, sehingga kita sadar sekarang, oh Ustaz jaman datang meluncur, maka apa? Minta kehalalan sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, maknanya hari sebelum datang hari kiamat. Kalau tidak, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, in kanat lahu hasanat, kalau orang tersebut, orang pernah zalim ini, dia punya kebaikan-kebaikan, lalu akan diambil pahala-pahala kebaikannya itu, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi misalkan dia sudah sekian puluh tahun dia kumpulkan pahala sholat, sekian puluh tahun dia kumpulkan pahala puasa, pahala zakat dan amal-amal yang lainnya, rupanya dia zalim sama orang dan dia enggak pernah minta maaf lu ketika di dunia, maka di hari akhir nanti akan diambil pahala-pahala tersebut lalu diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Oh, kalau yang dizaliminya ini banyak, maka banyak juga yang diambil dari pahala-pahalanya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan ini sudah habis. Ya, karena mungkin yang dia zalimi ramai orang. Sudah habis pahala-pahalanya. Lalu dilihat lagi dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi. Maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali. Ya. Terkait tentang orang-orang yang memakan hak orang lain. Apalagi kalau yang diambil itu ada hak tanah secara zalim. Karena juga Rasulullah mengatakan man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu baru tingkat satu jengkal. Apalagi ya kalau diambil ini sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak juga mafia-mafia tanah nih. Ini bahaya sekali ini. Jangan sampai mereka menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara ini. Ya. Oke, di dunia sementara ini dia bisa buat rumah yang luas, rupanya dari hasil mengambil hak orang lain. Di hari akhir nanti, ya, dia akan diazab, ya. Bahkan dia akan diberikan beban seberat 7 lapis bumi. Ya. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai berhektar-hektar. Jadi ini bahaya sekali, ya. Orang yang main di area mafia tanah, ya, mengelabui sertifikat dan lain sebagainya, ini sama. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada akhirnya dari semua harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang telah kita kumpulkan, ada tanah, rumah, emas, kendaraan dan lain sebagainya, Allah akan tanya semua kita masing-masing. Karena di hari akhir nanti juga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan lan tazalu qadama ibnu adama yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap empat macam hal, ya. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang namanya umur ini kan sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, Allah akan tanya. Yang kedua, an syababihi fima abla, masa mudanya untuk apa dia habiskan. Jadi coba kita perhatikan, kalau tadi umur kita dari kita lahir sampai meninggal dunia, di situ juga ada masa muda. Tapi secara khusus juga Allah akan tanya, masa muda untuk apa dia habiskan? Karena masa muda ini masa kita banyak diberikan nikmat. Kuat kita secara fisik, kuat secara ingatan, pikiran dan sebagainya, ya. Maka Allah akan tanya nih terkait tentang masa muda kita. Kemudian yang ketiga juga Allah akan tanya, ilmu kita untuk apa kita amalkan. Kita yang hari ini sudah banyak pergi ke majelis-majelis ilmu, ya, sudah banyak pengetahuan-pengetahuan agama, sudahkah kita amalkan? Juga Allah akan tanya itu. Atau jangan-jangan dia pergi ke majelis ilmu untuk tujuannya untuk berdebat saja. Ini juga Allah tanya, niat kita ini pergi untuk apa? Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, terpeglih hati. Kita bersihkan niat kita, kita luruskan niat kita. Kita pergi ke majlis ilmu ini agar kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena itu juga Allah akan tanya. Dan yang terakhir adalah terkait harta kita. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Maka terkait harta ini Allah akan tanya dari dua sisi. Kalau dari lain satu sisi semua Allah tanya, tapi terkait harta ini Allah tanya dari dua sisi. Yang pertama, dari mana kita dapatkan harta itu? Yang kedua, kemana kita habiskan harta itu? Ini juga Allah akan tanya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini kita harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang, orang kadang-kadang tidak memperdulikan lagi dari mana dia mendapatkan harta.

0: boleh nggak kita membeli aset mata uang digital ini? Maka ini juga ada pembahasan khusus yang mulakannya Allah SWT. Bahkan dalam permasalahan ini sudah ada dalam kajian yang dibahas dalam ijtima' ulama Majelis Fatwa MUI, itu sudah ada di tahun 2021, sudah dibahas terkait tentang transaksi cryptocurrency ini, ya. Maka kalau ini dianggap sebagai mata uang, ini jelas diharamkan, ya. Karena memang sebagian negara itu ada yang menganggap itu sebagai mata uang yang legal ataupun mata uang yang sah dalam sebuah negara. Tapi kalau kita ini dianggap ini belum legal secara mata uang. Tapi kalau dia dianggap komoditi, ini juga ada dibagi lagi menjadi dua, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Maka sekali lagi jemaah yang muliakan Allah SWT, mungkin untuk pertemuan ke depan akan kita bahas secara rinci terkait tentang bagaimana hukum transaksi cryptocurrency tersebut. Dan kalau kita sudah punya aset itu, lalu apakah aset ini boleh diwariskan kepada ahli warisnya? Nah, misalkan kalau ada aset dari harta yang haram, ada dari hasil pencucian uang, dari hasil korupsi dan sebagainya, boleh enggak harta ini kita wariskan kepada ahli waris kita? Maka ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Kamaya dengan single yang bisa sendiri yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan saat ini kami akan menghadirkan drama radio Puter-Puter Pasir di Laut dengan judul Anak yang Terkunci Layar bersama Eri Banten. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raka, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget, dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Anda masih ditemani oleh saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satlantas Polres Aceh Jaya melaksanakan patroli rutin untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Kamsel Tipkar Lantas di kawasan Pasar Sabtu, Desa Padang Datar, Kecamatan Kerung Sabe, Kabupaten Aceh Jaya pada Sabtu kemarin. Kegiatan yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut difokuskan di Jalan Lintas Banda Aceh Melabuh yang merupakan jalur utama dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi terutama saat aktivitas pasar berlangsung. Patroli dilaksanakan oleh 2 personel Satlantas Polres Aceh Jaya sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang sedang beraktivitas di kawasan pasar. Selain melakukan pemantauan arus lalu lintas, personel Satlantas juga memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Menggunakan perlengkapan keselamatan melengkapi surat kendaraan serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Petugas juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan pasar, mengingat tingginya aktivitas pejalan kaki dan kendaraan yang keluar masuk area tersebut, sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra guna mencegah terjadinya kecelakaan. Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo melalui Kasat Lantas Polres Aceh Jaya Ibtu Hendra Syaputra mengatakan bahwa patroli rutin merupakan salah satu upaya nyata kepolisian dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Aceh Jaya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini masih dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu pilihan pendengar. Di malam hari ini setelah sore tadi Banda Aceh diguyur hujan. Saat ini cuaca kembali cerah untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas Anda di malam hari ini. Cuaca Banda Aceh sangat mendukung di malam hari ini. Pastinya juga kami akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di malam hari ini untuk menghibur kebersamaan kita hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Fakultas Psikologi UIN Banda Aceh mulai penjajakan kerjasama internasional dengan Kesmenesia dan Yayasan Wanita Perempuan Indonesia untuk pengembangan program kesehatan mental, pendidikan psikologi, dan penguatan jejaring profesional Indonesia di Eropa. Pembahasan awal kerjasama itu dilakukan melalui pertemuan daring pada Jumat 26 Juni kemarin. Kesmenesia merupakan organisasi profesional kesehatan mental Indonesia di Eropa yang berfokus pada pengembangan kompetensi, etika, profesi, dan layanan kesehatan mental bagi diaspora Indonesia. Dekan Fakultas Psikologi UIN Banda Aceh, Profesor Muslim, mengatakan kolaborasi internasional menjadi bagian penting dari strategi internasionalisasi kampus, terutama setelah prodi psikologi pada fakultas tersebut meraih akreditasi unggul. Pertemuan itu juga membahas penyusunan Memorandum of Understanding MOU sebagai landasan hukum kerjasama. UIN Banda Aceh menilai dokumen tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan program sekaligus memperkuat rekam jejak kemitraan internasional perguruan tinggi. Rancangan MOU direncanakan melibatkan tiga unsur, yakni Kesmenesia mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan organisasi profesi terkait termasuk Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI Aceh. Sejumlah perwakilan Kesmenesia hadir dalam pertemuan itu, antara lain Aulia Farsi yang bertugas pada Departemen Psikiatri Divisi Integrasi Aklepios Klinik Hamburg, Anna Knold selaku pendiri Yayasan Wanita Perempuan Indonesia, dan mahasiswa doktoral di Passau, Sven Juda, yang menempuh studi Magister Psikologi Organisasi di Belanda, serta Francisca Hapsari, mahasiswa doktoral Psikologi Pendidikan di Jerman. Para pihak juga menyepakati rencana penyelenggaraan kegiatan kolaboratif pertama pada peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2026. Program tersebut dirancang melibatkan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Banda Aceh dan masyarakat umum melalui kegiatan edukasi daring yang disertai sertifikat. Baik, berikan dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu pilihan dan informasi lainnya di malam hari ini akan terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di 97.7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi ya, juga siaran bola Piala Dunia 2026. Dengar pada pukul 2 dini hari nanti, jangan lewatkan. Anda bisa juga mendengarkan ya siaran bola melalui FM 97.7. Pertandingan antara Afrika Selatan versus Kanada. Ini runner up grup A melawan runner up grup B pada pukul 2 dini hari nanti. Dan di malam hari ini pendengar, kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan dalam program Jazz Musik hingga di pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar masih bersama kami di 97,7 FM RR Persatu Banda Aceh. Lagu bersama Mulan Jamila, Kuldesak. Sudah membawa kita ke informasi waktu sudah pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 5 titik panas atau hotspot di Provinsi Aceh berdasarkan hasil pemantauan satelit pada Sabtu 27 Juni 2026. Perakiraman BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Nasita Azhara dalam laporan yang diterima RRI menyampaikan 5 titik panas tersebut terpantau menggunakan sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, Suomi, NPB, serta sensor NOAA. Seluruh titik panas yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan sedang. Berdasarkan hasil pemantauan, 2 titik panas berada di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Sementara itu, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dan 2 titik panas lainnya berada di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. BMKG menjelaskan keberadaan titik panas merupakan indikasi awal yang diperoleh melalui pemantauan satelit terhadap area yang memiliki suhu permukaan relatif tinggi. Namun titik panas tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau penyebab lainnya. BMKG mengimbau pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, serta terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi akan terus kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Kabupaten Kayuluas, Aceh pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matahari Aceh Besar Andi Azharusdin dalam laporan yang diterima RRI menyampaikan episentrum gempa berada di koordinat 4,11 derajat lintang utara dan 97,55 derajat bujur timur atau sekitar 27 km di timur laut Kabupaten Kayuluas. Gempa terjadi di kedalaman 1 km. Berdasarkan data awal BMKG, kekuatan gempa tercatat 3,2 magnitudo. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh kanal komunikasi BMKG. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan pertandingan sepak bola pada pukul 2 dini hari antara pertandingan sepak bola Afrika Selatan melawan Kanada dalam Piala Dunia 2026. Dari studio, saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda di RRI Persatu Banda Aceh. Kita akan bergabung dengan RRI Jakarta.

He stands it up. A first-time volley straight at Abanada.

nasional sepak bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas Stephen Cowper, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

Indonesia menyapa malam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20, di mana pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian SDM pada hari ini, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya. Selanjutnya, Sabil akan bersama Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Zeni, selamat malam.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Habis solar kosong, walau dari sana, dari musikan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Perumbu yang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian.
1: Tidak. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Go on. Clever. Go on.
2: Brilliant. Maeda. It's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Irfan mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuh

kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia.

Sastra. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944,

0: Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya, kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu, seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih, di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, tren naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar bagian analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerjasama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Menentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional, di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 5 Juli. Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Neira ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Poso bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kak Hana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya. Baik, untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000, Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan, Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup jadi terjangkau bisa berhitung, begitu ya?
2: Sangat terjangkau, ya. Dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya, Pak Daerah?
2: Ya, kalau secara khusus, kami bekerjasama dengan Paguyuban UMKM Kecamatan Gerabak, yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Gerabak dan Ketawang tentunya, daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur-mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu, Pak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini, Pak Neira. Baik, Pak Neira, ini juga silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Neira. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Neira tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima
2: apabila
1: kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo, kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana. Penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Neira. Semoga sukses ini festival layang-layang nanti. Terima kasih Pak Neira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Pak.
3: Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Yeah.
4: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu. Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruku ini, dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela hari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, akibat pergeseran yang terkunci di Puruku ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruku ini sudah paling dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak?
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan kan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang masuk, yang mulai semakin ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah matang.
3: Rilis juga dia, begitu ya,
4: Dia, dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, dari segi saja, dia rilis energi.
3: Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 7,2 hingga imutur yang 7,5 itu hanya 10 km. Ya, itu sangat dekat itu bagi
3: Nah, dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, seperti ini. Sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Tidak ada, 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk mata-mata saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terutama ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya ya tidak kecil-kecil banget ya, artinya yang signifikan gitu ya Mas.
3: Nah tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal Mas ya, itu kan kurang dari 10 km itu dangkal sekali, itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar, sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya, dan itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, ada resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia tua.
3: Iya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tahun gempa ya Mas ya.
3: Iya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Iya.
4: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila banget, itu gede banget gimana itu,
3: yeah.
4: Ini luar biasa ya, Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
3: yeah.
4: Itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat, ya.
4: Jadi kalau bisa melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
3: yeah.
4: Permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia, La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga. Karabila itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Palpon itu daerah ramai semua. Makanya korbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya kita masalah. Karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Iya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
4: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas.
3: Yeah.
4: Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
3: Ya. Yeah.
4: Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya.
3: Yeah.
4: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya. Sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser. Artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip.
3: Mirip gitu ya, ya.
4: Yang ada di tanah itu. Jadi, apa yang terjadi di Palu, hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu, sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya Mas.
3: Ya. Yeah. Nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
4: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural Mas.
3: Yeah.
4: Jadi gempa itu harus tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
3: yeah,
4: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
3: Yeah.
4: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
3: Yeah.
4: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraihnya untuk kawasan rawan gempa ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tirai-tirai tidak berkualitas.
3: Iya.
4: Yeah. Mudah
3: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya. Potensinya begitu ya, Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan itu kan karena gempanya.
3: Yeah.
4: Kemudian itu perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya. Bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakan lah bagaimana agar melindungi kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan. Karena pada situasi seperti itu, saat kritis itu apa-apa bisa roboh, apa-apa jatuh, apa-apa terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali, mereka evakuasi saat gempa. Ide itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
3: Nah, kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
4: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia, Pak? jadi ya
3: susah ya, Pak, itu, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya, Pak Darino ya.
4: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
3: ya. Iya.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
3: Yeah.
4: Kemudian di Merauke di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sektor aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar. Ya.
3: Yeah.
4: Masalahnya itu ada sektor aktif atau tidak, karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi, 3 generasi orang yang hidup di situ, nggak ada gempa itu nggak ada jaminan, nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga, dalam hal ini, kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali. Karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan, tapi ratusan tahun. Bisa 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya. Dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya. Sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun.
3: Kenapa
4: periodisitas gempa itu rangkaiannya ratusan tahun dan puluhan tahun.
3: Nah, Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Darino ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
4: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya. Ya, itu tadi yang pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya. Jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya aturan formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
3: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Darino.
4: Ya. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
3: Sehingga
4: kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat ini gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak. Ya.
3: Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
4: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu lebih risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
3: Ya.
4: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan antara alam dinamika alam itu kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau belum mampu ya kayu dan bambu aja. Kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua. Itu menyulitkan kita ke warung
3: miskin. Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Sama-sama.
3: Selamat malam, Pak Daryono.
4: Malam.
3: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita untuk narkotika.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Madan Santo, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan

0: dapat kita jawab untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
1: Salah satu peserta BNN RAN asal Kastongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
2: Kalau itu tadi, kalau untuk di Kalteng ini baru kedua, untuk di Kalteng baru kedua. Tadi finish di menit 17:06. Ya. Tandanya kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya ya.
1: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN RAN di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN RAN 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Istika Bandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollis sent forward by Mofokeng, and a huge chance for South Africa and an even

Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level

He stands it up. A first-time volley straight at Abernathy.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas Stephen Cowper, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung?
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul, saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya di edisi kali ini?
2: Secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar. Bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya. Sebut saja seperti Kongo, kemudian Aceh Zair, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi dan mereka juga di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan mereka bisa mengejutkan, meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus, di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti tulus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Ya. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris bagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua yang pemain Argentina di transfer mark, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya, jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk dimasukkannya. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam penting yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya itu hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya, jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru layak disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisihan grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berbuka amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak yang berdua besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi ini itu persahabatan, dan itu di saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim, artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik. Dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga punya materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa. Sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang daripada adalah sekarang Kongo yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, pertahanan yang tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini catatan yang berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tatik kelebihannya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedua saat ini hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenangnya nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejadian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya?
2: Lebih ke kejelian taktikal ya. Hmm. Karena kalau kita melihat hampir semua tim babak pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Hmm. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati. Dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik, karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan ini, dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak 32 besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat 3 babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, maksudnya Meksiko di grup A dia kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain satu-satu dengan bosnya Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar. Dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout. Dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional. Itu tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda. Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Wah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini itu memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain. Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia. Ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea Selatan. Ini baru tadi pagi penentuannya Bung Yanto ya. Kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah
1: kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya.
1: Iya, cukup
0: luar biasa. Dan kita sambil undang pendengar boleh ya Bung Yanto ya.
1: Sudah
0: ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bung Yanto.
2: Bung Yanto.
0: Iya.
2: Yang sekarang.
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam olahraga.
0: Gimana Pak Sarwi prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan, saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan di hati saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya, jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya, secara psikologis tertantang gitu ya.
2: Iya. mau memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Upsell.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya, baik Pak Sarwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Pak Sarwi. Kita ke Brebes ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabin, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Iya, dengan Bung Yanto Nurgoho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja siapa nakrapnya.
3: Penyiar yang satunya Pak Jarnugoho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
3: Kalau saya sih ya sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Jadi di babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena
3: ya kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa ya namanya permainannya ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Chasra kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh ya, ini saya baru pertama gabung ini di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini. Ingin
0: oh. Menyaksikan ini. Oh, begitu. Iya. Yeah. Gimana?
4: Saya enggak tidur malam-malam.
0: Oh, siap Pak Ismail. Terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini? Punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh? Apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tenaga terbang ya.
0: Iya. Yeah?
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya apa ya, saya lupa.
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. Saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik, Pak Ismail. Mendukung Absel, ya, dua orang nih.
4: Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, Pak Ismail. Sehat selalu. Ya, kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi, Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil, sama Bung Yanto, Pak Wiro Negoro. Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Jaya, Pak Toto. Silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke. Baik, kalau begitu, Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto. Yeah. Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi apa sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar untuk direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Ya, mudah-mudahan mereka dipantau ya ini ya.
1: Ya. Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya, ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain-pemain yang di sana, kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi, banyak kan masih di kompetisi kota besar Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
0: Iya.
1: Seperti di apa itu? Di Jerman.
0: Liga Jerman, Liga Inggris.
1: Jerman itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana, kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ya, ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris, dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan. Sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia.
0: Jepang dan Australia.
1: Jepang dan Australia. Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya, awal-awal ini.
0: Ini
1: memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya. Jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua. Jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang yang bertemu di babak itu nanti. Jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju, bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa. Tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini, Bung Yanto. Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya. Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini. Ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya. Karena saya tuan rumah. Dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: karena tuan rumah
1: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya, memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, dan juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di apa ini, di Spanyol.
0: Spanyol
1: juga
0: ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari apa ya, dari prediksi Opta Score Computer ini menjagokan Kanada. 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, Bianto, kita coba terima pendengar kembali ini yang terakhir ya. Ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi, Pak Roy. Halo, Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya. Apakah Kanada ataukah Afrika Selatan? Tapi ya, saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi itu. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang Anda sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lyle Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemain. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
0: Baik, Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu, saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata. Ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
6: Iya, pendengar. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
0: Ya.
7: Ya, pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya. Begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
8: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning dan juga kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun ini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky, mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, oh mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricci umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan, memang kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Ah, tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnston umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tacon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada

rekannya di sana ada Modiba tarik backpass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri dan tarik lagi backpass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Okon. Okon, Ime Okon tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi.

0: dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada. Ini nanti Kanada lah, kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
1: Baik, Fandi. Ya, sudah terputus sepertinya. Terima kasih, Fandi. Ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang Laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
2: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
1: Oh iya, Pak Budiman Arif.
2: Luar biasa. Habis-habisan.
1: Iya, akhirnya.
2: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moose dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
1: Iya.
2: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang membentuk terobosan dari atas, kop-kopan terus itulah.
1: Okay.
2: Tapi ya karena keuletan semangat.
1: Yeah.
2: Ya, semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
1: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
2: Ya.
1: Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
3: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah, kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan yang memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik dia langsung cepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras. Ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu, karena dia habis melakukan serangan terlambat kembali ke belakang ya. Jadi terlebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabu.
1: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
4: Selamat pagi, Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh, tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh, bikin asik aja. dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang ya.

0: sesama tim yang bagus, tapi salah satu harus sudah gugur.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern, sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda, yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, atau Anda meragukan nih?
2: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya, Bung Sabil, sekarang ya, ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar.
1: Yeah.
2: Nah ketika pertanyaan tadi seberapa efektif, seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya.
1: Yeah.
2: Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu loh.
1: Yeah.
2: Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil.
1: Yeah.
2: Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah, itu jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia tidak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah makanya kalau dia maju ke depan, ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Lebih sering melenceng ya.
2: Nah kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos.
1: Yeah.
2: Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakter menciptakan gol itu dia tinggi. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Sangat langka pemain yang bisa ya, seperti itu ya.
2: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya, makanya ya mohon maaf, kita jika membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol ya, saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga dulu Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane, dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
1: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
3: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
1: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
3: Hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua-nya Kanada permainannya lebih variatif. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Itu aja sih punya Anto satu.
1: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
4: Selamat pagi malam, selamat pagi juga sama olahraga mas ya.
1: Salam olahraga jaya Pak Dian.
4: Ini kayak itu benar apa yang

0: dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan boleh gitu, hoki juga.
1: Betul.
0: Ya pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
2: Iya, Pak Dian.
0: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, ya, buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
2: Iya, baik Pak Dian, terima kasih. Salam Olahraga Jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
1: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
2: Iya.
1: Katakanlah ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada. Yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik enggak, negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya, artinya memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya, kalah menang itu ya sesuatu yang wajib.
2: Biasa.
1: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
2: Yeah.
1: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
2: yeah.
1: Itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
2: Yeah.
1: Shot and goal-nya juga lebih banyak. Betul. Gitu. Tapi ya di kalau soal ya, jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
2: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersamai kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya, Bung ya.
1: Baik, salam, Bung Sabil.
2: Salam olahraga, sehat selalu, Bung Yanto.
1: Amin.
2: Dan dengan demikian, pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
2: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang hujan, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan puncaknya nanti Agustus sampai September, Pak ya. Ini apa saja daerah di Kalbar yang sudah dipetakan masuk kategori rawan karhutla dan bagaimana antisipasi sejauh ini?
2: Jadi ada 6 kabupaten yang memang betul-betul rawan karhutla, terutama kabupaten-kabupaten yang memiliki luas lahan gambut. Nah, jadi apa yang kami lakukan dengan kabupaten tersebut?
1: Enam kabupaten itu apa saja dulu mungkin, Pak? Enam wilayah ini mana saja?
2: Baik, Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, kemudian Kuburaya, Sambas, kemudian Mempawah, dan Kota Pontianak itu sendiri. Jadi ada 6 kabupaten kota yang memang betul-betul menjadi perhatian dari BPBD Provinsi. Oleh karena itu kami mengintensifkan koordinasi antar BPBD itu sendiri dan antar stakeholder yang memang betul-betul bisa bekerja sama dalam mengatasi, terutama mengurangi kebakaran itu sendiri.
1: Itu wilayah-wilayah yang memang masih luas area gambutnya, Pak ya?
2: Iya, benar.
1: 6 kabupaten kota tadi. Nah, untuk upaya pencegahan apa yang sudah dilakukan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya karhutla ini?
2: Untuk usaha pencegahan yang pertama, kami menghimbau kabupaten kota untuk menetapkan status. Karena status itu merupakan salah satu dasar kita dalam melakukan aksi di lapangan. Kemudian selain penetapan status, Provinsi juga sudah mengadakan beberapa kali apel siaga dengan tujuan untuk mengecek kesiapan dari setiap lini, di mana dalam persiapan menghadapi karhutla ini memang betul-betul harus siap baik secara fisik maupun anggaran-anggaran yang ada di setiap OPD yang memang betul intensif dalam penanganan karhutla ini. Kemudian selain itu, yang ketiga, BPBD Provinsi sekarang sudah mengintensifkan patroli darat, patroli dan pemadaman. Karena memang kita menginginkan bahwa setiap ada titik hotspot yang memang dapat dijangkau melalui tim darat dengan patroli itu sendiri. Kita melakukan pemadaman ini, bahkan sampai kita membentuk kontak khusus untuk dihubungi oleh masyarakat sekitar, supaya apabila mereka menemukan titik api, mereka langsung laporan dari kita dan kita siap turun ke lapangan. Ya. Demikian.
1: Baik, jadi pelibatan peran serta masyarakat juga ya untuk upaya pencegahan karhutlah di terutama di wilayah perkebunan dan lahan gambut. Kalau untuk sistem peringatan dini atau barangkali ada aplikasi khusus mungkin yang digunakan untuk memantau titik-titik panas di sana, Pak?
2: Kalau sistem peringatan dini, kami selain menggunakan aplikasi memang Spongi, itu kita kontrol melalui kantor, bahkan di pusat informasi, di pusdalop di kantor itu, kita standby 24 jam kawan-kawan untuk memantau titik hotspot, di mana apabila titik hotspot tersebut dapat dijangkau melalui tim darat, kita segera menggerakkan teman-teman yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena selain beberapa usaha tersebut, BPBD juga sudah membentuk desa tangguh bencana dengan tujuan supaya mereka yang terlibat di desa tangguh bencana ini bisa menginformasikan dan melakukan pemadaman dini. Nah, kemudian selain itu, apabila terdapat hotspot di luar jangkauan dari tim darat, karena sekarang BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah mendapat bantuan heli pemadaman dan patroli, itu nanti yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat, kita menggerakkan tim udara dari waterbombing melalui helikopter. Demikian, Bu.
1: Oke, berarti sudah disiapkan skenarionya juga, Pak ya. Tapi sejauh ini sudahkah ada atau terpantau hotspot, Pak Judan?
2: Sudah banyak, Bu. Untuk sampai saat sekarang, Kalbar termasuk provinsi yang juara satu titik hotspotnya. Dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena 6 provinsi juga yang menjadi langganan hotspotnya. Tapi untuk tindakan kita sampai saat ini masih bisa kita kendalikan. Karena memang heli kita datangkan itu di bulan Mei kemarin, mulai sudah hampir 2 bulan ini operasi di Kalimantan.
1: Hotspot yang terpantau ini apakah juga sudah ada yang sampai terjadi karhutlah?
2: Sudah, Bu.
1: Sudah ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi masih bisa di ini ya? Ditangani begitu?
2: Masih bisa dikendalikan.
1: Dikendalikan.
2: Ya, karena kami juga selalu koordinasi dengan BNPB. Karena laporan kami juga masuk setiap hari ke BNPB, lalu pusdalop. Kita harus melakukan pemadaman dan mereka memantau perkembangan apabila ada kekurangan kita, sehingga mereka juga dapat terlibat. Kalau kita waktu-waktu minta bantuan dengan BNPB.
1: Baik. Dari evaluasi yang dilakukan, Pak, pemicu dari karhutla di sana apa saja, Pak, potensinya?
2: Untuk pemicu karhutla di Kalbar itu memang aktivitas dari masyarakat yang sebelum mampu kita pantau dalam 24 jam. Karena memang aktivitas masyarakat di sekitar lahan gambut itu merupakan perkebunan yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya.
1: Oke, jadi apa ini? Pembukaan lahan oleh masyarakat begitu?
2: Pembukaan lahan oleh masyarakat salah satu pemicu karbonnya, kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya misalkan di lahan gambut itu tiba-tiba ada titik api itu, padahal di situ bukan perkebunan. Nah, ini juga kita deteksi itu ada pergerakan orang yang kita bisa memantau, bahkan sudah dilakukan patroli oleh Gakum, masih belum juga ketemu, karena memang kita susah untuk deteksi pergerakan masyarakat sekitar.
1: Oke, masih sering terjadi pembukaan lahan dengan cara membakar. Apa sih tantangan terbesar untuk mengubah kebiasaan ini, Pak, di lapangan?
2: Tantangan terbesarnya memang kita sudah mengimbau para masyarakat untuk pembukaan lahan, untuk di lahan gambut itu memang dari perda yang kita, yang ada juga memang kita tidak izinkan. Tapi namanya masyarakat, karena untuk menunjang perekonomiannya, jadi apabila kami menemukan, kami sarankan masyarakat supaya pembukaan lahan itu usahakan jangan menggunakan sistem dibakar. Tapi yang sudah kita kasih pembelajaran atau informasi kepada masyarakat, mereka bisa memahami. Namun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja, terkadang supaya kita menyalahkan masyarakat, tapi padahal bukan mereka yang berkebun di situ, Bu, yang bakarnya. Itu yang sering kami temui.
1: Iya. Jadi apa, Pak, sarannya untuk masyarakat ketika membuka lahan selain dengan pembakaran?
2: Jadi untuk masyarakat memang untuk wilayah gambut itu tidak boleh buka lahan yang menggunakan si bakar.
1: Iya.
2: Karena itu sudah ada perdanya, dan apabila ketahuan itu dapat di lanjuti proses hukum sesuai dengan perda yang sudah buat.
1: Ada sanksinya, penegakan hukum ada, untuk pelakunya. Apa itu, Pak?
2: Ada, bahkan sampai sanksi kurungan penjara. Nah, ini sudah memang beberapa orang yang tahun ke tahun itu yang ketahuan dia melakukan pembakaran, ya kita proses secara hukum.
1: Tapi trennya bagaimana, Pak, untuk proses pembukaan lahan dengan pembakaran ini, dan kemudian juga penerapan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang ada?
2: Kalau trennya cukup positif dengan keadaan itu, kan sekarang masyarakat yang memang betul-betul berkebun di sekitar itu sekarang sudah kurang menggunakan sistem bakar, ya, Bu. Cuma ada oknum itu, ada oknum ini yang susah kita carinya. Pergerakannya tidak tentu.
1: Oknum-oknum ini ya yang menjadi tantangan tersendiri ya. Meskipun patroli juga terus dilakukan sebetulnya ya oleh patroli tim ya.
2: Kami lakukan. Bahkan dari gabungan pihak TNI Polri. Lakukan patroli juga dari Kutan, dari Manggarai. Cuma itu mereka bisa membaca pikiran kita.
1: Oke, baik, Pak. Kalau mungkin masyarakat juga perlu diingatkan kembali tentang potensi kebakaran di lahan gambut. Apa sih bahayanya?
2: Kebakaran di lahan gambut, terutama bahayanya untuk udara, kualitas udara sangat buruk. Itu dapat mengakibatkan penyakit ispa, terutama untuk bayi dan lansia. Kemudian selain itu, kebakaran di lahan gambut juga susah untuk dipadamkan. Jadi ini bahkan bisa berlambat ke perkebunan yang memang sudah tidak melakukan pembakaran lagi, namun di gambut itu tetap bisa terbakar.
1: Oke, jadi pemadamannya cenderung sulit begitu, Pak, ya? Sehingga
2: betul,
1: sebisa mungkin untuk tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat menjelang puncak musim kemarau ini?
2: Masyarakat, untuk pembukaan lahan di lahan gambut diharapkan tidak menggunakan sistem pembakaran. Karena tidak akan dibenarkan apabila terjadi kebakaran di lahan dan tidak terkendali, tetap masyarakat tersebut atau Bapak Ibu yang melakukan makanan itu bisa diproses secara hukum. Karena memang di dalam perda kita tidak dibolehkan untuk pembukaan lahan setelah dibakar pada lahan yang gambut. Ya kan?
1: Baik, kalau untuk peran serta masyarakat untuk melaporkan atau menginformasikan potensi-potensi titik api tadi, kemana mereka bisa menyampaikannya, Pak?
2: Kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan, itu bisa ke kontak center kita ada, dan kita sudah sebarkan ke setiap desa dusun dan sekitarnya, dan di yang rawan kebakaran itu sudah kita sebarkan melalui kegiatan, ada melalui KIE namanya, itu kita sebarkan melalui kepala desanya, melalui destana, melalui masyarakat-masyarakat yang kita temui. Hey. Bahkan untuk tahun ini dari bulan Februari kemarin kita sudah sering menerima laporan dari masyarakat, dan kita langsung lanjuti ke lokasi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judan untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dengan baik begitu Pak ya, potensi karhutla di Kalimantan Barat. Sehat selalu Pak Judan.
2: Terima kasih.
1: Perbincangan kami bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Barat, Pak Judan.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
0: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selamat. BMKG, bibit siklon tropis 96B diprediksi akan bergeser ke timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap track house Aprilia Aya Ogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Avriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Avriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
3: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga
2: melalui program tersebut. Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

26. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, serta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

insyaallah yang akan mengisi tausiah pada subuh ini, yaitu Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآلائه ونسأله أن ينور بصائرنا وأن يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وأن يغفر ذنوبنا ويحط عنا زلالاتنا ووالدينا ولمن له حق علينا إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. جبا سبو يرحمكم الله. Bapak dan Ibu sidang pendengar melalui Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau melalui siaran TV Baitur Rahman live streaming melalui channel YouTube, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah bila Allah panjangkan umur kita, keberkahan itu akan terus tercurah bagi kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dan pendengar yang budiman, bahwa kita masih berada pada tataran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam hal ini, sebagaimana kita janjikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan ambil beberapa contoh, baik contoh itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabawi ataupun dari sirah perjalanan sahabat, maupun contoh yang ada di seputaran kehidupan kita di dalam kehidupan dunia kita saat ini, atau yang mungkin kita akan berikan manfaat dari diri kita sendiri untuk kehidupan secara umum. Dan insya Allah ini akan menjadi sebuah catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita mencoba untuk mempraktikkan hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Jemaah yang dirahmati Allah, pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, ada peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya perang Tabuk, di mana Tabuk ini terletak di bagian utara kota Madinah Al-Munawwarah, dengan jarak antara Madinah dengan Tabuk itu sampai dengan 700 km atau mungkin bahkan 800 km. Dan ini
jarak yang tidak sedikit pada masa Rasulullah SAW, karena perjalanan yang Nabi tempuh dan para sahabat yang mulia itu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta dan kuda. Dan ini meletihkan. Perang Tabuk ini sidang jamaah adalah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 27 peperangan yang Rasulullah ikuti dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Tabuk dikumandangkan atau ditabuh genderang perangnya karena adanya musuh yang memberikan ancaman dan teror terhadap eksistensi umat Islam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan negara Islam itu sendiri serta kepemimpinannya, maka Rasul bergerak untuk mendahului mereka sebelum musuh datang dari orang-orang di Eropa atau di Romawi. Nah, orang-orang munafik ini menunggu bala tentara dan bantuan dari orang-orang Romawi dengan peralatan dan personil yang terlatih. Tapi kemudian itu tidak terjadi karena mereka sendiri ketakutan dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun nanti ada kegunaannya atau kebajikannya dalam peristiwa keluarnya Rasulullah SAW ini, yaitu adanya perjanjian dengan orang-orang sekitar di Tabuk, dengan kabilah-kabilah di sana, dan juga ada di antara mereka yang kemudian memeluk agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa dalam peperangan Tabuk ini terjadi ledakan partisipasi dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ingin ikut serta di dalam barisan pergerakan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita bisa melihat fenomena yang sangat unik. Para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi di bidang dan kemampuannya masing-masing. Di antaranya adalah mereka yang memberikan sumbangan ya dengan nilai yang sangat fantastis. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau menyumbangkan 300 ekor unta. Itu sumbangan Utsman, 300 ekor unta. Berarti berapa ekor unta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan sebagai orang miliarder pada waktu itu, orang kaya. Tapi tidak sombong, bahkan dipenuhi dengan kelembutan. 300 ekor unta ini kita bisa kalkulasikan dengan 20 juta untuk satu ekornya. Bisa dibayangkan 3x2 sampai dengan 6 miliar. Dan kemudian Utsman juga menambah sumbangannya dengan 1000 dinar uang emas. Kalau dihitung 4,25 gram emas untuk satu dinar, maka nilainya juga mendekati 6 miliar dengan harga sekarang. Jadi sumbangan yang diberikan itu adalah 11,7 miliar atau 12 miliar rupiah dengan uang kita kalau dikonversikan sekarang dengan nilai dinar tersebut. Ini bukan nilai yang kaleng-kaleng. Ya. Tapi nanti ada cemoohan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana orang-orang munafik mereka mengejek
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa mereka dipenuhi dengan sikap riya. Di dalam surah At-Taubah ayat 79 Allah abadikan sikap mereka ini. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh sekadarnya untuk disedekahkan dalam batas kemampuannya atau dalam batas kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi Utsman bin Affan dicela dengan ucapan aturia, padahal Utsman hanya ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rasulnya, serta ingin memetik manfaat dari pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bahwa engkau tidak akan celaka setelah hari ini. Sebuah jaminan, sebuah garansi. Terutama garansi ini berhubungan dengan kecelakaan di hari akhir. Walaupun Al-Quran sudah menyebutkan sebelumnya, tapi ini garansi lainnya yang diberikan oleh Rasulullah tentu memiliki tingkat tambahan terhadap apa yang akan diperoleh oleh Utsman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelumnya misalnya kita sudah memberikan jaminan kepada seorang, lalu pada kebajikan selanjutnya kita terus berterima kasih dan memberikan jaminan lagi yang lebih dahsyat, yang lebih tinggi derajatnya. Dan di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan lainnya di antara sekian kesimpulan, bahwa kelebihan para sahabat ini sangat besar dalam kemajuan dakwah dan perjalanan agama ini. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik mereka yang hidup di masa atau sebaik-baik abad itu adalah masaku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, lalu generasi yang datang setelahnya. Tabi'in dan tabi'in. Ini kita punya sebuah persepsi yang sangat konkret bahwa tidak biasa kelebihan ini. Kelebihan yang membuat kita cemburu untuk supaya bisa menggapai hal-hal yang seperti itu mungkin amat mustahil. Tapi insya Allah dengan bergerak dalam sisi ucapan Rasulullah SAW dengan niat yang pasti tadi, yaitu mengharap wajah Allah, menjalankan perintah Rasulullah dan anjurannya, serta ingin hidup mendedikasikan nilai kebajikan dan manfaat bagi orang lain, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan berikan manfaat dan kelebihan itu kepada kita insya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu juga menyumbangkan hartanya. Tapi yang disumbangkan oleh Abu Bakar itu bukan sepertiga, bukan pula setengah,
bahkan bukan 2/3, tapi seluruh harta Abu Bakar disumbangkan untuk sebuah ekspedisi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk ini. Umar memberikan setengah hartanya. Rencana awal ingin mendahului Abu Bakar, tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwa Abu Bakar telah mendahului Umar dan memberikan harta secara keseluruhan. Ada Abdurrahman bin Auf memberikan sekitar 2000 dirham, ya, 2,92 gram perak. Itu untuk 1 dirham, ya, lebih kurang ya 150 jutaan sekarang. Itu sekali keluar. Ya, memang jauh kita bandingkan dengan Utsman bin Affan tadi dan juga dengan Abu Bakar. Tetapi itulah panoramanya. Ada orang yang memiliki kemampuan sekian. Ada orang yang hanya batas kesanggupannya demikian. Lalu ada orang yang memberikan setengah sak kurma. Setengah sak kurma itu, satu saknya katakanlah, ya, 1,5 kilogram. Ya, berarti bisa dibayangkan sangat sedikit. Sehingga ini menjadi cemoohan lagi bagi orang-orang munafik yang tadi ayat kita bacakan itu, ayat 79 ayat surah At-Taubah. Ya, kalau yang besar dibilang riya, yang sedikit mereka katakan apa? Hanya BO ya Jo. Mau perang sama orang Romawi lagi. Aneh mereka ini. Emang semua tukang cari muka itu sama Muhammad. Ini yang mereka katakan. Sehingga Allah abadikan yang seperti itu. Ada sumbangan dari Abu Uqail. Itulah dia, setengah sak kurma. Kemudian ada sumbangan dari Khaisam Al-Ansari. Abu Khaisam Al-Ansari itu lebih sedikit lagi. Berarti bisa dibayangkan hanya ratusan ribu saja atau puluhan ribu saja dibandingkan dengan miliaran tadi. Ini menjadi bahan ejekan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, partisipasi para sahabat itu pada momentum ya pra peperangan Tabuk, setelah genderang perang di Tabuk dan dikumandangkan serta diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga terjadi ya keinginan para sahabat yang ikut serta tapi tidak memiliki tumbangan, ya, tidak bisa ikut dalam peperangan ini padahal mereka punya keinginan, sehingga ini juga diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Nah, lihat sugesti, semangat ya dan rasa yang dimiliki oleh para sahabat agar bisa ikut serta bersama Rasulullah SAW dan juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya, sumbangsih kepada agama, keyakinan Islam dan negara pada waktu itu. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menyebutkan kisah itu. Ada disebut Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan juga ada 6 orang lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah sembari mengatakan, ya Rasulullah, i'zin lana, berikan izin kepada kami untuk apa? Untuk ikut di dalam perang Tabuk ini. Tapi Rasulullah mengatakan ya bahwa kami tidak
memiliki kendaraan yang akan membawa atau mengangkut kalian ke sana. Ya Rasulullah, tolong kesempatan, berikan kesempatan ini kepada kami. Tidak ada. Dengan apa mau dibawa orang tidak ada? Ya sudah, lain kali. Lalu mereka beranjak dengan rasa haru yang sangat besar, menangis sejadi-jadinya, menyembunyikan wajah dari Rasulullah tapi menangis. Allah mengetahui ini. Ya, coba yang bisa dibayangkan oleh kita, apa pasal mereka menangis? Apa sebab? Karena mereka tidak bisa memberikan manfaat ya dalam perang Tabuk ini. Apa yang bisa diberikan? Tidak ada. Karena itu ya, karena itu Abdullah Al-Mughaffar Al-Muzani ini berdoa, karena tidak bisa memberikan manfaat yang real, beliau berdoa sesuatu yang berada di dalam ilustrasi harapan. Jadi secara psikis itu ya. Apa kata beliau? Allahumma innaka qad amarta bil jihad. Ya Allah, sungguh engkau telah memerintahkan kami untuk berjihad. Wa raghibtu fihi, dan aku berkeinginan sekali untuk ikut serta dalam peperangan, dalam jihad ini. Walam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulik. Namun aku tidak mempunyai apa-apa untuk bisa ikut serta dalam perang itu ya bersama dengan Rasulmu. Wa inni atasaddaqu 'ala kulli muslimin bi kulli madhlamatin asabani biha fi jasadi. Karena itu wahai Tuhan, setiap sakit yang aku derita dan setiap kezaliman yang menimpaku, aku persembahkan kepada saudara-saudaraku yang ikut dalam perang Tabuk. Kita punya hadis dari Rasulullah, ma asaba min muslim ma asaba muslim ya fi kada wa kada wa kada hatta syauka syakuha illa hatta anhum asyiat dan warafa'anhum darajat. Tidak ditimpa oleh musibah, tidak ditimpa oleh hazan wala ham wala hazan ya, kesedihan, kerisauan, kegelisahan sampai kepada duri yang tertusuk, itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan pengangkat derajat. Nah sekarang Abdullah Al-Mughaffal Al-Muzani dan 6 sahabat yang lain yang tidak bisa ikut serta, mereka menjadikan rasa sakit dengan kesabaran, kezaliman yang mereka derita itu pahalanya dihadiahkan kepada saudara-saudara yang ikut di dalam perang Tabuk. Jadi dengan bahasa kita, diskonkan pahalaku lalu berikan kepada mereka atas derita dan nasib yang tidak baik yang menimpa diri. Ini yang mereka kejar apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu bukan cerita yang dituliskan untuk menghiasi literasi-literasi atau literatur-literatur dalam sejarah sirah perjalanan orang-orang pilihan ini, tidak. Tapi memang diabadikan oleh Al-Quranul Karim di surah At-Taubah ayat 92 ini.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Di ayat 91 mengatakan laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, lalu orang yang memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Artinya mereka tidak memperoleh, itu orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infak, padahal mereka tidak sakit, tapi tidak bisa ikut seperti itu.

Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Artinya membawa ke medan peperangan Tabuk atau ke wilayah Tabuk. Ini Al-Quran sebutkan di ayat 92. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang dalam perang Tabuk ini. Nah, ini ya, ingin mengaplikasikan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gelisah. Ini penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat sekalian lahir dan batin, bukan basa-basi, bukan pura-pura, tapi Allah Maha mengetahui isi hati dan perasaan mereka. Kalau tidak demikian, tentu Allah tidak akan abadikan dengan nilai positif, tapi akan diabadikan dengan sisi-sisi yang negatif, sebagaimana orang kafir tadi, orang munafik tadi maksudnya. Tapi ini tidak diabadikan karena kehormatan dan pujian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu majalah, ya, Suara Hidayatullah, edisi Februari 2010, bulan Safar 1431 Hijriah, di Madagaskar, negara pulau di Barat Afrika. Ada kepercayaan masyarakat bahwa anak yang lahir kembar itu dianggap membawa sial. Ini di Madagaskar. Anak yang kembar dipercaya oleh masyarakat di sana itu membawa sial. Karena itu mereka tidak menginginkan anak yang kembar. Dan kalaupun terlanjur lahir kembar, mereka akan, dengan bahasa tanda kutip, akan singkirkan satu di antara yang kembar itu. Kalau lahir kembar tiga, berarti dua akan disingkirkan, yang tinggal tetap satu. Menyingkirkannya itu bukan dengan membunuh, tapi dengan memberikan kepada panti asuhan atau memberikan kepada keluarga lain. Ya. Coba bayangkan beda nih. Kalau kita punya anak, lalu kita anggap diri kita terbatas dalam memberikan perawatan supaya anak tumbuh berkembang dengan baik, pendidikannya juga nanti terjamin secara naluri alamiah, kemampuan manusia dulu. Itu kita berikan kepada orang lain yang tidak punya anak, atau kepada orang kaya untuk diasuh, itu boleh. Ya, sebagaimana adat masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW lahir lalu diasuh oleh Ummu Aiman, diasuh oleh Halimah Sa'diyah, disusui. Sampai terjadi peristiwa yang pembelahan dada, lalu ketakutan, lalu diserahkan kembali kepada ibundanya, Aminah binti Wahab. Dan itu hal yang biasa. Tapi masalahnya sekarang, memberikan anak supaya diasuh oleh orang lain karena tidak menginginkan anak ini. Berbeda dengan tadi. Tadi menginginkan supaya lebih baik, hidup secara natural. Kalau di sini polusi di kota. Ya, polusi alamiah, polusi juga akhlak dan dekadensi moral. Ya, mabuk-mabukan di Arab, kasih ke sana, lebih natural. Dia bisa belajar. Ada naturalisasi, apa namanya, kebahasaan dan lain sebagainya. Nah, di sini anak di Madagaskar itu disingkirkan dalam artian tidak diinginkan.

Karena itu sebuah pemandangan bahwa anak kembar atau saudara kembar itu nanti ketika dewasa dia susah sekali mencari kembarannya, karena dia tahu di mana. Dia searching di Instagram, ya, di Facebook, siapa kembaranku, aku begini, itu banyak, karena mencari. Sehingga ada sekitar pada tahun 1987 sampai dengan tahun ya 2000-an itu ada sekitar 300-an anak kembar yang men-searching mencari saudara kembarnya. 300-an atau 286 orang. Ya, dicari itu. Itu bisa dibayangkan karena mereka tidak diinginkan dan dianggap atau dipercaya membawa sial. Ya. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah menjadikan manusia itu dengan karakter masing-masing dan dengan keunggulannya masing-masing. Ya. Itu harus kita imani. Karena itu perbuatan orang-orang di Madagaskar ini, walaupun tidak sama persis, bisa kita kembalikan lagi kepada masa jahiliyah dulu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika salah satu dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mukanya seketika menjadi menghitam dan dia sangat dipenuhi dengan amarah. Ya, rasa emosinya itu muncul, ada rasa malu. Ya, ini miripnya di mana? Kalau orang Madagaskar itu takut membawa sial. Kalau orang Arab jahiliyah juga sama, membawa sial. Nanti anak perempuan akan mempermalukan keluarga. Nanti anak perempuan tidak bisa memberikan tambahan nilai hidup dan nafkah bagi keluarga. Nanti anak perempuan hanya menjadi cemoohan dan beban dalam hidup ini. Ya seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip dari beberapa sisi. Padahal nanti di surah An-Nisa ini biasanya Ustaz Gamal Akhyar, ya, beliau sering menyebutkan tentang ayat dalam pembagian harta atau ilmu al-mawaris, di mana di sana disebutkan, ya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak kalian atau anak kalian, kalian tidak mengetahui mana dari mereka itu yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Ini disebutkan. Jadi dalam memberikan perhatian dan terutama secara khusus ini dalam masalah harta, itu jangan memakai logika kita atau perasaan kita. Karena itu Allah tentukan langsung sipulannya, hanya segini, segini, ya, seperempat, perlapan, dua per tiga dan lain sebagainya, atau setengah, ya. Itu diatur supaya kita benar-benar, ya, melihat sesuatu itu adalah untuk manfaat, bukan hanya mengukurnya dari segi logika kita, tapi mengejar manfaat itu dari ketentuan-ketentuan Allah, arahan-arahan Allah, serta anjuran-anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sidang jemaah yang dirahmati Allah,
khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat pada manusia. Dari sini kita akan coba untuk memulainya. Hal yang sedikit maupun banyak, jangan resah bila sedikit, jangan menjadi riya kalau itu banyak. Ya, insya Allah. Bila perlu sembunyi-sembunyi, karena untuk melatih diri dulu. Jika diinginkan agar nampak banyak, nampak sama orang, sembunyikan, paksa diri supaya punya nilai, daripada kita memberi tapi kemudian tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua hal, semua keadaan, ya, sampai kepada ya memberikan nasihat, ya menjaga orang sakit dan lain sebagainya. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di siaran ini Senin 29 Juni 2026. Sari berita, jalan antar kampung di Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas. Berikutnya Pemkab Aceh Besar umrahkan juara MTQ dan MUK. Inilah warta berita selengkapnya. Saudara, kondisi jalan penghubung antar kampung yang berlokasi di Kampung Menasah Daya Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara terancam amblas akibat tebing jalan tergerus oleh abrasi sungai. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.

0: Akses transportasi warga di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Jalan yang berlokasi di Kampung Munasah Dayak SPK tersebut terancam amblas akibat tebing jalan terus-menerus tergerus oleh abrasi sungai. Berdasarkan pantauan di lapangan, bengkisan tanah di sisi aliran sungai sudah sangat mengkhawatirkan. Jika jalan antar kampung tidak segera ditangani, sangat berpotensi longsor total dan memutuskan nadi transportasi masyarakat. Geci Munasah Dayak SPK Mahli Sudin kepada RRI menyebutkan bahwa jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan beberapa kampung di Kecamatan Simpang Keramat. Jalan ini dilewati warga untuk mobilitas ekonomi, mengantar anak sekolah hingga urusan sosial. Ia sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bisa bergerak cepat membangun talut penahan tebing. Jika dibiarkan, badan jalan akan amblas dan ini sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.
1: Setiap hari jalan ini dilalui oleh ratusan masyarakat untuk berbagai keperluan, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesihatan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini kondisi tebing di sisi jalan sudah mengalami pengikisan yang cukup parah dan sangat mengkhawatirkan. Apabila tidak segera ditangani, kami khawatirkan badan jalan akan amblas dan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.
0: Sementara anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Romi yang sempat turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu meninjau titik kerusakan berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini agar menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan talut ini demi menjaga keselamatan dan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar umrahkan 22 juara musabakah tilawatil Quran, musabakah qiraatil kutub tingkat provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengumrahkan 22 juara Musabakah Tilawatil Quran Provinsi Aceh ke-37 di Pidijaya dan Musabakah Qiraatil Kutub Provinsi Aceh tahun 2025. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, seluruh peserta sudah mengikuti prosesi pesijuk dan pelepasan di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 27 Juni 2026. Sebanyak 22 orang yang diberangkatkan terdiri atas 16 juara musabakah tilawatil Quran, 2 juara musabakah qiraatil kutub, 3 pendamping dan 1 pembimbing. Seluruh rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada Senin 29 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengatakan pemberangkatan umrah tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Aceh.
4: Selamat menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapatkan pahala yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
3: Pihaknya mengingatkan seluruh calon jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mematuhi seluruh ketentuan selama berada di Arab Saudi, mengingat saat ini masih berlangsung proses pemulangan jamaah haji, sehingga kondisi di Tanah Suci masih cukup padat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026. Selengkapnya laporkan Tama Mulizar.
5: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026, saya Bupati Aceh Barat secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan merah Kabupaten
6: Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi meluncurkan pasukan merah sebagai tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan. Peluncuran dilakukan dalam rangkaian kegiatan Plogging Warrior 2026 yang diselenggarakan PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat di kawasan objek wisata Batu Putih Suak Ujung Kalak Sabtu pagi. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menjelaskan pasukan merah dibentuk untuk membersihkan titik-titik yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan reguler. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
7: Harapan kita dengan begini memberikan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi supaya mereka tidak lagi buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Dengan begitu Aceh Barat akan bersih dari sampah. Sehingga kita tidak malu lagi datang tamu-tamu dari luar dan melihat Aceh Barat itu nanti bersih.
6: Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menyusun regulasi untuk pemberian insentif bagi anggota pasukan merah. Menurutnya, insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tarmizi menambahkan, pasukan merah nantinya akan bertugas dan siaga selama 24 jam untuk menangani berbagai permasalahan kebersihan di wilayah Aceh Barat. Dengan sistem kerja tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Bupati juga menyebutkan pembentukan pasukan merah tersebut terinspirasi dari keberhasilan pasukan oranye yang dibentuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap pasukan merah dapat menjadi motor penggerak budaya hidup bersih dan mendukung terwujudnya Aceh Barat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai prosesi peluncuran, pasukan merah tersebut langsung diterjunkan untuk membersihkan salah satu lokasi tumpukan sampah di salah satu parit di Jalan Iskandar Muda, Desa Kuta Padang. Tugas pertama pasukan merah tersebut turut didampingi oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi menggunakan rubber boat dan Sekda Aceh Barat dengan turun langsung ke parit yang akan dibersihkan. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara 10 Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Saudara, Aceh Besar memiliki sentra produksi batik khas daerah yang terus berkembang, yakni Rumah Batik Kuta Malaka yang produksi batik berkualitas. Informasi disampaikan Cindy Novita.
9: Rumah Batik Kuta Malaka menjadi salah satu pusat pengembangan batik khas Aceh Besar. Di tempat ini, para pengrajin menghasilkan batik tulis dan batik cap dengan berbagai motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya serta kearifan lokal Aceh. Selain sebagai lokasi produksi, Rumah Batik Kuta Malaka juga dimanfaatkan sebagai galeri pameran dan pusat pelatihan membatik bagi masyarakat. Proses pembuatan batik tulis dilakukan secara manual, menggunakan canting untuk menggambar motif di atas kain. Setelah itu, kain melalui proses pewarnaan, pelorotan lilin, hingga menghasilkan motif yang unik dan bernilai seni tinggi. Sementara batik cap dibuat menggunakan cetakan tembaga bermotif yang dicelupkan ke malam atau lilin panas, sehingga proses pembuatannya lebih cepat namun tetap mempertahankan keindahan motif khas Aceh. Salah seorang pengrajin batik tulis Kuta Malaka, Nelly Melisa, mengatakan Rumah Batik Kuta Malaka terus berkembang berkat dukungan pemerintah daerah melalui berbagai program pelatihan. Menurutnya, pelatihan tersebut telah melahirkan banyak pengrajin baru yang memiliki keterampilan membatik dan siap mengembangkan batik khas Aceh Besar.
10: Mungkin kita mungkin sering pakai mungkin batik kayak batik Jogja, batik Pekalongan. Padahal di Aceh kita sendiri juga misalkan sekarang sudah punya cap untuk khusus misalkan kayak Kuta Malaka. Ada desa yang namanya Tiraya. Kita juga punya cap Tiraya kayak cap Selawah. Banyak motif-motif yang kita gunakan dari nama desa di samaan Kuta Malaka sendiri.
9: Keberadaan Rumah Batik Kuta Malaka menjadi bukti bahwa Aceh Besar memiliki potensi besar dalam industri batik daerah. Dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat diharapkan mampu mendorong batik khas Aceh Besar menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, merayakan Hari Bayangkara ke-80, pemerintah daerah dan warga Gayolues ikuti kegiatan Car Free Day yang digelar oleh Polres setempat. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
11: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama unsur Forkopimda, Kepala SKPK, dan masyarakat mengikuti kegiatan Car Free Day, olahraga bersama, serta jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar oleh Polres Gayolues. Kegiatan berlangsung meriah dengan diisi berbagai agenda seperti pameran produk UMKM lokal dan pembagian kupon door prize yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati Gailuwes turut hadir bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peringatan Hari Bayangkara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat hidup sehat, kebersamaan, dan silaturahmi semakin terjalin erat, sekaligus mendukung terwujudnya Gailuwes yang aman, maju, dan sejahtera. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahun 1974, Piala Dunia kembali digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. 2 negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti, dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Neeskens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk 2 kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

0: Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.